selepas melahirkan anak bulan lepas. Hakim Nabisha Ibrahim kemudiannya membenarkan wanita itu diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan tidak mengganggu saksi pendakwaan. Hakim menetapkan 5 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan jatuh hukum. Sementara itu, wanita sama turut mengaku bersalah terhadap satu lagi pertuduhan di Mahkamah Majistret Sungai Petani iaitu memiliki kad pengenalan milik orang lain bulan lepas. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Bicara jiwa, fahami diri, reset minda.
4: Bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Semua betul. Orang sebut yeah. perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkaslah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
5: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.
3: Bicara jiwa, fahami diri, reset minda.
6: Okay, selamat pagi semuanya yang baru saja dengarkan Su Pagi ni. Dan sekarang kita dah masuk ke Gebang Pagi. Dan hari ni saya nak macam nak mengusik jiwa anda. Boleh tak macam tu? Oh, boleh tak? sikit je lah kan. Bukan apa, sebab bila kita lihat dengan keadaan semasa sekarang ni kan, kita lihat... kita ni usia mungkin masih muda, mungkin kita rasa masih muda lah. Kita rasa tengok kita ni mampu, kuat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu ini mungkin juga saat terakhir kita. Kita tak tahu ini adalah peluang terakhir kita untuk nak bersama dengan seseorang itu. Dan kita takkan tahu apa yang akan berlaku dalam tempoh 5 minit akan datang, 50 minit akan datang, ataupun 5 jam akan datang. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. So jadi setiap di antara kita ni pasti akan menemui mati. Dan kita juga akan dikebumikan. Dan kita akan dikebumikan seorang diri. Itulah ni, hari ni kita nak cakap sikit perkaitan tentang saat terakhir. Dan rasa macam kita nak boleh kembali sikit, sebab kadang-kadang kita ada sibuk dengan kerjaya kita, sibuk dengan tugasan kita, sampai kita terlupa dengan insight-insight yang sering kali bagi semangat kepada kita. Okay, hari ni DJ Su nak tanya kepada anda tentang saat terakhir. Set daripada kita ni pernah ada merasai perpisahan dengan seseorang yang dekat dengan kita, dan kadang-kadang bila itu kita ingat balik, oh ni saat terakhir aku dengan dia, inilah yang berlaku, inilah yang dikatakan, ini yang kata-kata akhir yang dikatakan sebelum kali terakhir aku jumpa, mungkin seminggu yang lalu. Lepas tu kemudian dia telah pergi. Oh kan. So jadi tipulah kalau kata anda tak pernah melalui saat perpisahan. Dan perpisahan tu adalah perpisahan yang takkan kita jumpa lagi dah sampai bila-bila. Ini hari ni kita nak bagi sutikan emosi sikit kepada anda kan. Sekala kan, selalu saya dengan Najib duduk bergaduh je kan. Tapi hari ni saya rasa macam apabila saya melihat tiga sekeluarga ni untuk kemalangan di Temerloh ni kan, saya rasa macam terpanggil pula kan. Dan mereka ni pula baru pulang daripada menonton, menyaksikan lah sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Dan saya pun terasa juga, saya pun menonton juga baru ni kan. Cuba bayangkan kalau kami sekeluarga ni balik-balik tak jumpa lagi dah. So jadi terpanggil jugalah saya untuk nak kongsikan kepada anda. Pastinya ada antara anda yang pernah melalui perpisahan, pernah melalui, dan anda rasa apa saat terakhir yang anda teringat sangat dengan seseorang tu. Okay. Dan nanti saya akan kongsilah apa yang berlaku dalam perjalanan tiga abang anak ni kan. So jadi bila situasi macam ni, pun mungkin kita akan terfikirkan juga apa yang berlaku kepada diri kita. Kalau ada kata okey, ahli keluarga saya semua masih lagi ada, mungkin juga sahabat anda, kan? Jadi tipulah kalau kata anda tak pernah melalui situasi macam ni. Ada yang kata baru je jumpa dia minggu lepas, dah meninggal dah. So jadi kita tak akan tahu apa yang berlaku selepas ini. So jadi kita nak tengok kenangan-kenangan anda bersama dengan insan. Macam yang berlaku ni, tiga beranak ni, kan? Saya ada lihat di video yang dikongsikan juga oleh tentang adik kecil ini. Nanti saya kongsikanlah video tersebut. Pak Su dia kongsi video dia, bila dia kata bye-bye Pak Su comel. Allah, si anak kecil ini rasa macam sedih pula. Muhammad Arman Nazif 4 tahun mangsa Nur Atika Sofia, suaminya Muhammad Nazatul Nazmi 32, dan juga anak lelaki mereka Muhammad Arman Nazif. Dan turut terbunuh juga atau terkobat adalah penumpang sebuah kenderaan Sio Beng Win 55 tahun dari Shah Alam Selangor. Okey, baik, mungkin ada perkongsian anda saat-saat terakhir lah. Kalau macam saya, dua telah pergi. Kalau dalam kehidupan saya lah, saya pernah kongsikan juga sebelum-sebelum ini arwah adik saya dan juga arwah ayah. Kalau adik saya, dari kisahnya, arwah ayah saya pun saat terakhir, bila ni kita ingat pula, kita ingat kembali saat-saat terakhir bersama dengan mereka. Okey, kongsikan. Tapi yang paling pentingnya, kalau bila dah berpisah tu kenapa? Dia salah satu benda yang kita tak boleh nak lari adalah kerinduan yang tak berpenghujung. Kerinduan tak berpenghujung. Datuk Jamal Abdillah, penghujung rindu.

Lagu ni memang wajib kalau kita membicarakan isu-isu macam ni kan. Ha, tentunya nak mengusik jiwa anda. Kadang-kadang kita ni seringkali terlepas pandang. Insan-insan yang bagi sokongan kepada anda, yang sentiasa sayang kepada anda. Kadang-kadang kita sibuk sana sini kan. Macam sukata awal-awal tadi, inilah masanya untuk kita nak mendekati mereka, untuk sayang lebih lagi mereka. Kalau kita dulu mungkin 70%, kita up lagi hari ni. 80% sayangnya. Kalau boleh 100 lah kan. 100 kasih sayang. Okey, Su buat saya menangis pula. Ni siapa nama? Nanti ingat ceng. Oh, Nora Shike. Su buat saya menangis pula. 2 tahun kehilangan ayah anda. Tak ada satu saat pun saya yang tak rindukan arwah. Saya jaga arwah hingga hujung nyawanya atas katil hospital. Dia beritahu, depa mai dah nak ambil dia. Dan dia cakap bila dia pejamkan mata, dan dia cakap bila dia pejam mata maka dia akan pejam selamanya. Betul seperti yang dia katakan arwah, pejam tu memang pejam tu eh. Dan tapi mulut arwah tak henti mengucap, tak henti-henti nak mengucap baca segala surah walau dalam keadaan tenat. Al-Fatihah untuk ayah. Itulah. Kan, kisah-kisah macam ni lah membuatkan kita rasa macam kita perlu hargai insan-insan yang masih lagi ada dengan kita. Ada yang kata mungkin Su ni pasangan saya ni masih sihat walafiat, sakit ni kan tuan-tuan, mungkin bulan depan pun dah dah nyawa dah ambil, kita pun tak tahu. Accident, sakit yang mengejut dah sampai ke tahap 4, kita tak tahu sebenarnya. Saya pun tak tahu nanti bulan depan ada lagi ke tak. Kan, sebab tu kita rasa macam mungkin juga anda boleh kongsikan saat-saat terakhir yang anda ingat insan-insan yang telah pun pergi. Apa yang membuatkan anda rasa macam teringatlah sangat pada dia. Okey. Ini adalah Pak Su yang si adik kecil tu kan, yang dalam kemalangan untuk 11 kenderaan tu. Dan dulu Pak Su dukung Arman, sekarang angkat keranda. Jenazah 3 beranak selamat dikebumikan dalam 1 liang lahat. Kan, kita tak tahu. Sebab itulah kadang-kadang lepas-lepas ni kita abadikan dalam bentuk gambar dan juga video. Kan, boleh tak?

gambar. Nanti kalau dah tak ada, kan, kita nak tengok balik, tak ada. Ha, so jadi cuba-cubalah anda fikir-fikirkan apa lagi antara benda-benda yang boleh kita lakukan supaya nak ingat seseorang itu. Okey, saya nak baca lagi perkongsian daripada anda ni kan. Muhammad Rafizi Abdul Rashid pun kata mak ayah pun dah tak ada. Okey, apa saat terakhir yang teringat sangat kat mak? Selain daripada masakan, saya tahu mesti saya lagi nak sebut masakan yang paling ingat segitu tentang mak. Mesti juga ada yang yang dilakukan eh. Saya raikan jugalah Mona Erika yang sedang ni, yang sedang bersama dengan kita Aisyah tentang isu ni. Okey, macam tu kata tadi lah, bila kita kita ingat seseorang tu, kita akan rindu yang tak berpenghujung. Janji dengan arwah abah nak balik kerja awal, bawa pergi klinik pukul 10 pagi dapat kabar abah meninggal. Ini daripada FM. Tu dia. Okey, daripada Norju, daripada abang Muhammad Nur dari Shah Alam Selangor pun dengar kita Norju. Okey. Okey, Uncle Adam, mendiang nenek saya, kenangan saat terakhir yang saya boleh kongsikan itu, dia minta dibacakan ayat Quran sebelum dia meninggal, bila dia tahu saya masuk Islam. Oh, terima kasih Uncle Adam kongsikan kisah-kisah anda. Anda boleh kongsikan juga kan, saat-saat terakhir yang anda rasa anda boleh kongsikan. Sama ada dalam bentuk message ke, macam baru ni dikongsikan oleh ibu mertua Sarah Raisuddin. Dia tunjuk balik apa nama? Teks yang pernah disimpan beliau, okey, oleh Allahyarham Sarah Rasuddin. Kan? Ada yang masih simpan lagi tau. Kalau insan-insan dapur ini kan, kadang-kadang sayang kita nak clearkan. Clearkan walaupun dah penuh. Walaupun dah penuh dah kita punya storage tu, tapi hatu kita simpan. Ada yang hilang dah habis rasa, tapi saya simpan dalam hati. Okey, tak ada masalah. Kalau simpan dalam hati, insyaAllah tak akan delete sampai bila-bila. Betul tak? Jadi kepada anda, Su nak kongsikan kepada anda, yang masih ada, jaga elok-elok. Okey, Muhammad Hussein Nur Azam pun dengarkan Su di Kedah FM pada pagi ni, juga dengan Cik Su daripada Kuat Napai Jitra Kedah. Muhammad Firdaus pun juga, adik Firdaus kita. Insan biasa tak sempat nak kenal ibu sendiri, namun sayang ibu angkat begitu mendalam, duduk dengan ibu angkat sampai akhir hayat ibu angkat. Tak kisahlah, ibu tetap ibu juga angkat ke, tiri ke, macam mana kan, tetap bernama seorang ibu. Okey, kita akan dijemput. Betul, sampai kita akan, kita akan dijemput walau macam mana pun. Yang paling penting, kita bersedia bila-bila masa. Okey, terus bersama dengan Sudi Kedah FM Mesra Harmoni. Jom kita dengarkan lagu UK's. Kita akan dijemput.

UKS juga kita akan dijemput. Ha, okeylah, masih lagi bersama-sama dengan Su. Kita nak bersama-sama sekali-sekala kan. Selalu duduk macam-macam. DJ Su duduk bergelak sana bergelak sini dengan Najmi kan. Sekali-sekala kita kita ingat kembali insan-insan yang dah pun pergi meninggalkan kita. Dan itulah dia, bila insting seorang ibu ni kan, jangan main-main tau kan. Insting seorang ibu ni kadang-kadang dia boleh tahu, eh anak aku ni ada masalah, eh anak aku ni rasa macam ada sesuatu lah, macam akan berlaku sesuatu lah, accident ke apa ke ni, rasa hati macam nak tengok kereta, macam ish, macam kereta banglong contoh lah kan. Tapi kadang-kadang betul tau. So jadi jangan main-main dengan insting seorang wanita bergelar ibu. Okay, terima kasih juga untuk Kasturi. Waalaikumsalam. Adik Mani pun juga bersama dengan kita. Yusriza Hashim katanya, saya dah kehilangan kedua orang tua, sekarang saya diuji, saya kena dialisis. Itulah kan, bertambahlah semua-semuanya. Dan kita pun kena ingat, kita bukan lagi muda seperti dahulu kan. Betul tak? Hazlina Kamarudin, hari ini 2 bulan 9, hari lahir hari lahir arwah ayah. Okey, terbaca yang lain pula. Okey, hari ini 2 bulan 9, birthday arwah ayah. Kan. So jadi untuk anda yang masih ada ibu bapa, terus akan berbakti. Yang mana tidak ada, teruskan berdoa. Kalau macam Yusriza kata, saya dah kehilangan kedua orang tua kan. Jadi sedih pula pagi-pagi macam ni. Kebanyakan, banyak juga yang berkongsi. Muhammad Rafizi pun kata terusik juga kan. Rindu dia pun. Mak ayah pun dah tak ada dah. Kan. Okey. Anda boleh kongsikan kisah-kisah anda. Apa yang membuatkan anda rasa teringat kepada mereka pada waktu dan ketika ini. Lebih-lebih lagi bila Su pula buat topik macam ni kan. Okey, Abdul Halim Yahya, saya tak lupa dengan mak saya, iaitu kalau saya nak makan sesuatu kuih mesti ada esok pagi. Itulah dia seorang wanita. Macam Su cakap tadi, ibu ni dia tahu walaupun anak 10 orang, dia tahu Abang Long suka makan apa, Kak Ngah suka makan apa, Abang Long makan apa, favorite-favorite ni dia tahu. Walaupun anak 10 sekalipun. Tapi kita ni, kita tahu tak apa kegemaran mak dan ayah kita. Tahu tak apa makanan kegemaran mereka. Pernah bawa tak? Pernah masak tak? Okay. Dia bukan khusus kepada ibu bapa je, tapi hari ni mungkin banyak yang dah ibu dan ayah hadapi kan. Sama ada anak yang telah pergi. Saya yang paling saya sedih kan, apabila anak pergi dulu pada mak dan ayah. Itu pun sedih juga. Kadang-kadang masuk orang mak dan ayah ni, dia akan kata biarlah aku pergi dulu, jangan pergi, anak-anak pergi dulu. Tapi itulah takdir kan. Takdir yang menentukan semuanya. Okay, saya tak tahu nak baca ke tak ni. Okay, boleh ikut saya baca. Dia kata tak boleh baca. Okay, mak, abah, anak semuanya dah tak ada. Mak 16 Ogos 1997, abah 23 Jun 2023, anak 16 Julai 2010. Kalau masih ada, usianya dah 26 tahun. Ini yang dikongsikan oleh rakan kita juga yang sedang mendengarkan ni, Syed. Okay, berkaitan tentang kehilangan. Jadi bila kehilangan ni, rasanya macam semua di antara kita merasainya kan. Kehilangan bukan juga ni, lagi satu kan, kehilangan ini yang dekat dengan kita. Kalau haiwan-haiwan peliharaan pun, pencipta-pencipta kucing sekalipun, kadang-kadang saya tengok kan, saya bukan pencipta kucing, tapi bila saya tengok pencipta kucing ni sampai menangis, terisak-isak dengan saya, rasa dia macam sebahagian daripada diri kita juga kan. Tengok macam sebahagian, macam separuh hati kita pun pergi. Okey. Ada lagi tak yang nak boleh subacakan? Anda boleh kongsikan saat-saat terakhir ataupun kenangan-kenangan yang bila berlaku tu anda rasa macam teringat dia. Okey. Kak Long Siti, sahabat bertugas, sis masih ada ayah, mak ayah dan mak ayah mertua dah meninggal. Untuk AD 87, saya last makan masakan Kak Sulung saya 25-5-2026, tanggal 27-6-2026 Kak meninggal. Okey. Jomlah kita layan lagu-lagu seterusnya khusus untuk anda. Tapi kan bila dah tiba, kita tak boleh nak lari dah. Kita tak boleh nak kata okey, dah sampai
masanya tu tiba-tiba kita nak minta pula dengan Allah. Hold, Ustaz, tak boleh dah, sebab dah tiba masanya. Ini dah.

Okey, selamat datang ke Petualang Kenny, Remy dan juga Martin. Usik tak jiwa-jiwa anda hari ini kan? Saat-saat terakhir ni, kalau kita sebut sebab ia pernah dirasai oleh anda semuanya kan? Untunglah semuanya yang masih ada, kaya belum lagi. Sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah. Okey, saya nak baca juga di Rumah Biru pun ada juga. Saat terakhir, saya jumpa arwah adik. Dia sakit dan manja walaupun berusia 20-an. Tapi dia manja. Kali terakhir saya jumpa arwah, dia tengok saya betul-betul. Dia kata, Kak Ana, maksu, bahasa dia dengan kami, maksu nak makan Kak Ana masak. Tapi masa tu tak sempat saya balik rumah sebab mak saya sakit teruk juga. Tiba-tiba maghrib tu adik saya yang lain telefon, kata arwah dah tenat sampai ni saya terkilan sebab tak sempat tunaikan impiannya nak makan masakan. Impian dia nak saya masak makan ramai-ramai. Oh, kalau yang macam ni memang sampai bila-bila lah teringat kan. Dia minta tu suruh kita masak tapi kita mungkinlah mungkin ada kekangan waktu tu tak sempat nak tunaikan. Okey, Muhammad Rahimi kata, saya dapat jaga arwah mak saya hingga ke hari terakhirnya dalam dunia ni. Bila teringat mak, menitik juga ayat mata ni. Al-Fatihah untuk arwah mak, 25 Disember 2025, yang mana berkesempatan tunaikan semua tu, Alhamdulillah. Tapi kalau yang tak sempat, saat terakhir yang kita terlalu sayang mak dan ayah pergi buat selama-lamanya, terlalu sedih yang amat sangat. Ini daripada Solehadin. Okey, banyak yang dah pun pergi, segah ke Al-Fatihah. Yang masih lagi ada, jaga baik-baik mereka sehingga akhir nyawa mereka. Okey, jom kita nak ke Utama 9 Pagi, dengarkan ST12. Jom

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: beautiful.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.

Kalau anda dengarkan lagu tersebut, anda dengarkan juga suara waktu Datuk Seri Siti Nurhaliza nyanyikan lagu Ya Maulai tu kan, nyaring-nyaring je suara masa muda-muda. Macam Sula juga kan, dulu-dulu suruh masa konti dulu suara masa 20-an kan, halu je. Sekarang dah berlapis-lapis lah, maklumlah ada gubum lapis. Okeylah, bukan. Tapi waktu tu lagu Ya Maulai tu waktu usia Datuk Seri Siti Nurhaliza waktu usia 21 tahun. Sebab tu seorang ada nyaring-nyaring. Sekarang dia ikutlah. Cuba kalau macam dulu juga kan, suara macam tu juga tak ada nampak beza lah kan. Sekarang dia dah usia yang sekarang ni, jadi akan berbeza. Peredaran wanita akan berbeza, begitu juga dengan lelaki. Dan kita juga akan melalui satu fasa. Fasa usia kita akan makin lama makin berusia, dan kita pun tak selincah waktu kita masih muda. Usia boleh menipu. Boleh menipu. Saya boleh menipu kata saya sama bayar dengan Najmi, tapi tak boleh. Dari segi fizikal. Dia mungkin boleh berlari satu padang. Saya 1 meter pun rasa tak boleh kot. Semput. Okey, yang ni bukan nak sebut semput tak semput, tapi semput jugalah kan. Kalau lah kita tertinggal, terjatuh kat debit kita ni, sebab takut nanti jatuh kepada orang yang menyalahgunakan. Ini dikongsikanlah juga oleh seseorang ini bila dia tercicir kad banknya. Seorang wanita, dan dia terkejut dapat notifikasi ada orang sedang menggunakan kad tersebut di satu kedai lah. Nasib dia, mungkin orang tu hanya nak test dulu boleh pakai ke kad ni kan. Jadi dia tolak tu dalam

0: Tak ada banyak sangat lah, bawah RM10, mungkin dia nak test. So jadi kalau anda di antara anda yang hilang kad debit ni, segera untuk stop kan daripada penggunaannya, telefon bank ke ataupun pergi ke bank ke kan, supaya tak ada orang menyalahgunakan kad tersebut. Ini baru mungkin bawah RM10 tu dah kita rasa macam perlu lakukan sesuatu kan. Ini kan pula dia menggunakan wang ataupun kad debit kita tu untuk jumlah yang lebih tinggi, mencecah 4 angka 5 angka. Oi, banyak duit kat rumah, duit kita kan. Okey, 4 angka, kan. So jadi hati-hati, okey, jaga diri anda dan juga jaga barang peribadi anda supaya tak jatuh kepada tangan orang lain.
1: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.

Syafiq Farhan dengan saya maafkan aku. Maafkan juga saya sebab saya nak mengundur diri untuk hari ini 2 September 2026. Dan saya akan beri laluan untuk penyampai seterusnya, DJ Iza in the house. Ada in the house saja. Okay, in the house and in the county. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera Syukri dan juga Farida bersama-sama melancarkan untuk tugas saya. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6-10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: Kedai FM Mesra Harmoni 10.30 minit pagi, kita nak bersama dengan Cik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam DJ Izzah.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat DJ Izzah.
0: Okey, teruskan pagi ni apa kongsikan yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Izzah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Kedai FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Kalau dengar suara saya dan juga sahabat-sahabat saya dalam DCM Herb, semestinya kita nak berikan promosi untuk anda semua. Dan juga kami daripada DCM Herb nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, dan insyaAllah Hari Malaysia akan menjelang. Jadi insyaAllah sama-samalah kita terus lakukan yang terbaik untuk Malaysia. Dan ketika ini juga kami nak menyambut bersama dengan anda, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua bagi sama-sama kita dapatkan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana profil kami ini, yang mana kami menggunakan bahan-bahan yang sangat terbaik, antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan memang sangat sedap, iaitu masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya pun tak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Okay? Jadi kepada anda semua, yang mana untuk perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, dapat membekalkan tenaga untuk seharian, kemudian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, yang mana satu lagi tinggikan dengan protein dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Jadi untuk anda semua yang nak merawat apa jeragat, yang nak merawat kulit wajah, insyaAllah amalkan saja perfai ini, akan menampakkan sesuatu kelainan untuk anda semua, insyaAllah. Dan yang mana percaya, untuk perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan oleh semua peringkat usia, 100% produk Bimputera buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey, jadi antara semua jangan lepaskan peluang. Okey, jadi untuk anda juga kalau kata anda amalkan profil kami, ada kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk perfai ini secara konsisten. Yang pertamanya iaitu sarang burung walet perfai. Dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut ataupun sakit berkaitan pinggang ataupun berkaitan sendi, pengambilan perfai adalah yang sangat terbaik untuk kita amalkan. InsyaAllah mungkin juga ada yang nak solat dan tak boleh sebagainya. Inilah masanya untuk amalkan perfai kami untuk berikan kelancaran dalam tubuh badan kita, insyaAllah, untuk melakukan amal ibadat. Dan seterusnya pula ni, bila kita amalkan perfai ini, dia sangat-sangat terbaik yang mana ada masalah untuk susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapatkan. InsyaAllah, jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian, jangan lepaskan peluang. Dapatkan perfai kami sekarang untuk memberikan kesan yang terbaik dalam kehidupan anda dan kesihatan anda masing-masing, insyaAllah. Jadi sebelum kita nak berehat seketika, saya nak kongsikan untuk anda semua promosi yang sangat luar biasa hari ini. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol, tapi kami tak nak jual dengan harga itu. Kami nak berikan dengan harga yang sangat istimewa sempena dengan kita dah menyambut bulan kemerdekaan dan nak menyambut ni mula untuk Hari Malaysia pula. Kita nak berikan promosi yang sangat terbaik untuk anda, yang mana hari ini kita nak berikan kepada anda semua 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Ha, dapat 4 botol. Okay? Jadi sangat-sangat berbaloi. Dan satu lagi berbaloi sebab apa? Sebab penghantaran percuma untuk anda semua. Jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang cepat-cepat, jangan lambat-lambat takut nanti dah tak sempat dah. Jadi kena cepat-cepat hubungi kami di 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita terus berehat seketika, kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan oleh DJ Izzah. Silakan.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Cik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Ezra. Kepada semua pendengar setia kedai FM, jangan ke mana-mana tahu sebab apa saya nak kongsikan lagi untuk profil kami yang sangat terbaik daripada TH. Jadi untuk ada semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang. Mungkin juga tadi ada yang terlepas dengan promosi hebat kami. Tak apa, jangan risau. Kita nak kongsi semula yang mana promosi yang sangat luar biasa ini untuk anda semua. InsyaAllah. Jadi untuk pagi ini, kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155, tapi kita tak nak bagi harga itu. Kita nak berikan perharga yang sangat istimewa. Okey, sangat-sangat terbaik untuk anda hari ini, iaitu dengan 4 botol perfai kami harga RM150 sahaja dan juga percuma penghantaran. Sekali lagi, 4 botol perfai harga dia RM150 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, jadi jom saya nak kongsi pula yang mana bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan parti sarang burung walid perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa keadaan sihat dan juga kuat, insya Allah. Dan dalam perfai ini kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walid dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten, sebab apa, kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi daripada ribuan orang yang telah amalkan perfai kami. Alhamdulillah. Ada juga yang bertanya, perfai kami ni ubat ke? Bukan. Kalau ubat tu dia ada certain-certain yang kita boleh makan ikut masa. Tapi untuk perfai kami ialah minuman kesihatan. Ia memberikan kesihatan yang baik untuk badan kita, untuk semua peringkat. InsyaAllah, sekejap lagi saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilannya yang sangat mudah, yang sangat terbaik, yang sangat senang untuk anda ambil di mana-mana jua anda berada. Okay? Dan untuk anda semua untuk ketika ini, jangan lupa untuk dapatkan perfai kami, 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja dan percuma penghantaran. Ha, ini jangan lepaskan peluang. Sebab apa, peluang ni tak datang berkali-kali. Bila datang sekali ni, kena dapatkan cepat-cepat. Mungkin ada yang

0: baru nak mencuba, dapatkan 4 botol perfume kami RM150 sahaja. Dan juga mungkin yang dah menggunakan nak tambah stok, alhamdulillah, inilah masanya untuk dapatkan sebanyak yang mungkin. Yalah, sebab kalau ikut harga sebenarnya adalah RM155 sebotol, tapi untuk hari ini pendengar setiap kedai FM yang sangat bertuah yang kami sayangi, kita nak berikan kepada anda semua dengan harga 4 botol perfume RM150 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Dahlah berbaloi. Percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom, saya nak kongsi pula untuk kelebihan profile kami kalau kiranya kita amalkan bagi untuk yang remaja dan juga yang berusia. Jadi saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk yang remaja ni, cara pengambilan profile ini untuk remaja sangat-sangat terbaik. Antaranya adalah menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga untuk mencegah masalah obesiti dan sebenarnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau remaja ada, saya nak kongsi pula untuk kebaikan bila kita amalkan bagi warga yang berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang, akak dan semuanya, yang mana dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan. Seterusnya, membekalkan tenaga untuk seharian dan tambah selera makan. Jadi untuk ibu-ibu yang ayah, jangan lepaskan peluang. Inilah masanya untuk kita amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai kami, itu 4 dalam 1 yang mana memberikan kesihatan yang baik. Bila kita amalkan, insyaAllah dia berikan satu tenaga yang luar biasa untuk kita semua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol Perfai kami hari ini dengan harga RM150 sahaja dan juga percuma penghantaran. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Sebab apa? Penghantaran pula percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, dapatkan sekarang. Okey, di 014-988-2436. 014-988-2436. Mungkin juga ada yang berniaga kan? Ada yang berniaga, ada yang nak buat apa, buat bendang, berkebun dan sebagainya. Jadi perlukan tenaga yang banyak. Inilah masanya. Untuk abang-abang rider, abang-abang driver yang bawa e-hailing makanan, ini masa juga untuk dapatkan profil kami ini yang sangat terbaik untuk memberikan tenaga yang sangat luar biasa untuk ketahanan sepanjang hari, untuk memberikan kita yang terbaik, insyaAllah. Jadi cara pengambilannya sangat mudah. 2 kali sehari minimum. 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil dan setiap kali pengambilan. Dan seterusnya, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfume kami, insyaAllah. Sekali lagi yang terakhir untuk anda, 4 botol perfume dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah, kepada anda semua yang baru nak mencuba, kami doakan yang terbaik. Dan juga yang dah menggunakan, terima kasih banyak-banyak kerana support dan juga terus mempercayai DCM. InsyaAllah. Jangan lupa untuk layari di Facebook dan juga TikTok kami, DCM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan Ezra sehingga penghujungnya. Terima kasih semua.
1: Baik, terima kasih Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni dah pun 10.45 minit pagi.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
4: Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house masih lagi bersama dengan anda dan pun 11.6 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, dulu dan sekarang anda mungkin kitalah. Mungkin kita pernah dulu kita kecil je, kurus je kan. Bila dah semakin berusia ni, berat badan pun sukar untuk kita nak dapatkan kembali macam dulu balik. Baju dulu-dulu pun dah tak boleh pakai dah. Ada juga setengah orang dulu-dulu agak orang kata apa, masa zaman muda tu isi duk cekang kan, masa tu muka penuh kan, orang kata apa, nampak sihat sikit lah kan. Bila dah semakin berusia, semakin susut, berat badan pun dah tak berapa nak, mungkin kulit pun dah tak berapa nak cekang dan sebagainya. Itu adalah perubahan yang mungkin kita biasa alami lah, setengah orang lah kan. Ada setengah dulu gemuk lah, dulu gemuk, sekarang dah kurus. Macam tu jugalah kalau orang kata dulu masa sebelum kahwin kuih kan, kalau angin tiup pun boleh tumbang. Tapi dah lepas kahwin ni kebanyakan lelaki lah kan. Kalau kebanyakan lelaki ni dia naik dekat perut, ada orang kata sebab mungkin bini masak sedap ke kan, makan pun ikut time. Kalau dulu duduk masa bujang, mungkin makan pun tak tentu hala, tak ikut masa. Malam pun rasa macam kalau lapang tu tidur saja kan. Bila ni dah ada peneman, mungkin malam nak makan apa orang sediakan. Itu yang menyebabkan katanya disebabkan oleh pertambahan berat badan ni kan. Jadi perut pun dah semakin ke depan, pipi pun penuh kan, berbanding dengan zaman bujang dululah kan. Jadi mungkin itu antara memori yang kita alamilah. Tapi yang pentingnya bukan siapa yang salah, siapa yang bagi makan kan. Jadi ini adalah berkenaan dengan sama-sama untuk berganding bahu, sama-sama suami isteri bergandingan untuk lebih sihat lah. Kalau dulu kurus kan, dua-dua orang sama kurus. Alah ni semakin bertambah berat badan, macam mana kita kena fikirkan macam mana untuk kita kembalikan tahap kesihatan yang macam dulu. Itu yang pentingnya untuk kita semakin sihat, semakin untuk kita menikmati hidup yang sementara ini. Okey? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Mungkin ada aktiviti yang boleh dilakukan bersama lah. Okey, ajak jogging sama-sama, boleh walk sama-sama pagi-pagi, mungkin boleh jogging dan lakukan aktiviti yang boleh menyumbang ke arah kesihatan yang lebih baik secara bersama. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Memori yang dulu memanglah cukup indah kalau kita kenangkan. Okey.

0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Geda FM.
1: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.

Good FM, Mesra Harmoni, dah pun 11.18 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Kalau rindu seseorang, telefonlah sekarang dan mungkin boleh ziarah. Mungkin kalau duduk dekat tu boleh ziarah segera. Kalau jauh sikit tu mungkin boleh aturkan masa untuk menziarahi orang yang anda rindui. Terutamanya kedua ibu bapa kita lah. Okay? Sebab apa? Sebab kerinduan ni boleh menyebabkan punca warga emas menjadi nyanyuk. Okay? Kerinduan yang mendalam boleh menjadi antara faktor lah ataupun penyumbang warga emas menjadi nyanyuk ataupun demensia. Jadi secara perubatannya perasaan rindu yang berpanjangan, mungkin anak-anak berjauhan kan, nak kerja dekat perantauan kan, balik pun sekali-sekala kan, kesunyian. Dulu anak-anak ramai, katalah 9 orang, 10 orang, 6 orang, 5 orang, ramailah tu. Bila dah semakin berusia, semakin meniti usia, anak-anak pun dah semakin jauh mengejar kerjaya masing-masing dan juga ada keluarga masing-masing. Jadi mungkin perasaan rindu tu datanglah untuk nak sama macam dulu. Memang sukar untuk nak kembalikan sama macam dulu, tapi sebagai anak ni perlulah untuk kita ruangkan masa, carilah walaupun untuk seketika. Kalau tak kerap pun boleh telefon, video call kan sekarang ni, dah boleh macam-macam dah untuk kita nak tengok, dari segi nak tengok muka, telefon secara bersemuka boleh tengok kan. Jadi mungkin akan mengubatlah perasaan rindu ibu bapa kita tu kan. Jadi secara terlangsung dapat mengelakkanlah daripada warga emas ni menjadi nyanyuk ataupun kemurungan akibat kehilangan pasangan hidup ataupun berjauhan dengan anak-anak ni. Jadi mengikut kajian berskala besar iaitu National Institute of Aging, yang menunjukkan kesunyian kronik ni mampu untuk meningkatkan risiko demensia sebanyak 31%, termasuk peningkatan risiko penyakit Alzheimer sebanyak 14%. Itu sedikit banyak yang boleh dikongsikan bersama dengan anda. Okay? Ubati kerinduan orang yang kita sayang dengan menghubungi mereka ataupun ziarah mereka seketika. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, rindu serindu-rindunya.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sudah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

Terus setiap menemani Gerai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza Inaus masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.31 minit pagi. Kerinduan dan juga kesunyian. Rindu dan juga sunyi boleh menjejaskan otak warga emas. Macam mana terjadinya macam tu? Disebabkan oleh penyusutan sel otak lah. Interaksi sosial, sembang-sembang. Mungkin bila dulu bekerja kan, boleh sembang-sembang dengan kawan-kawan, ada masa untuk berbicara kan. Bila dah mungkin dah berusia 60-70 kan, dah pencen, dah kurang interaksi sosial. Jadi mungkin disebabkan oleh perkara itu akan menyebabkan penyusutan sel otak. Okey, jadi interaksi sosial merupakan senaman untuk minda lah. Bila warga emas layan perasaan rindu dengan anak-anak kan, dia jadi suka menyendiri, otak pun semakin kurang menerima stimulasi kognitif. Jadi ketiadaan kurang berbual kan, aktiviti sosial pun semakin berkurang. Jadi tisu otak pun mungkin boleh jadi mengecut. Lagi satu tekanan yang kronik, iaitu mungkin sedih, rindu dekat anak-anak ni, dan mengaktifkan tindak balas stres dalam badan seseorang. Jadi bila berlarutan, itulah yang boleh menyebabkan tekanan yang kronik lah, dan juga kesunyian menyebabkan otak mengecut lah. Jadi termasuk juga kemurungan kan. Bila rindu semakin mendalam yang tak ada terubat, mungkin boleh bertukar menjadi kemurungan. Okey, hubungan antara kesunyian dan juga kemurungan ni akan mempercepatkan lagi kemerosotan fungsi kognitif warga emas. Juga kita kena pentingkan gaya hidup yang sihat lah. Yang mana kalau gaya hidup yang tak sihat, warga emas yang mana sunyi lebih cenderung untuk hilang selera makan, mungkin mengalami gangguan tidur, malam-malam tak lena-lena kan, kurang bergerak. Jadi inilah merupakan faktor yang secara tak langsung menjejaskan aliran darah ke otak dan juga meningkatkan risiko nyanyo. Okey, terus layan ke FM Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, selamat hari lahir untuk yang sambut hari lahir hari ini. Setiap tahun bertambah usia lagi kita. Okey, menghampiri juga ke usia emas. Kalau diizinkan Allah, kalau dipanjangkan usia, sampailah ke usia warga emas juga kita pun kan. Kita nak ke arah tu juga walaupun hari ini baru 25 tahun. Kan? Mungkin ke depan lagi, lagi 25 tahun dah 50. Lagi-lagi dah 60. Kita perlu ambil berat jugalah kan. Sebab kita pun nak ke arah tu juga. Jadi kita kena mengetahui tanda-tanda awal. Kalau mungkin ada di kalangan ibu bapa kita yang nyanyuk disebabkan kesunyian. Okey, ahli keluarga ni, sebagai ahli keluarga kita kena peka kepada warga emas lah yang menunjukkan tanda-tanda macam kerap bertanya soalan yang sama berulang kali. Mungkin lupa nama ahli keluarga yang terdekat, peristiwa yang penting dah lupa kan. Jadi murung ataupun ada jadi cepat marah ataupun menarik diri daripada aktiviti keluarga, tak mahu bersosial dah. Kalau boleh nak menyendiri sahaja dan mula mengabaikan kebersihan diri dan juga pengurusan ubat-ubatan. Jadi kena pantau lah, ada anak-anak yang duduk sekali tu kena pantau. Mungkin kalau tak duduk sekali pun kena ambil berat juga macam mana nak atok. Macam mana nak atok tu kan. Jadi langkah yang perlu diambil lah oleh kita sebagai anak-anak ni untuk mengetahui tanda-tanda awal nyanyuk akibat kesunyian. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia menemani di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Adapun 12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menunggu ketikanya nak menjamu selera. Semoga sabar ya, sabar untuk menunggu apakah menu yang bakal disajikan oleh orang rumah anda. Okey, selamat tengah hari buat semua. Okey, kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan kerinduan dan juga kesunyian ni boleh menyebabkan nyanyo, Alzheimer dan sebagainya. Okey, jadi ada anak di rumah ni ataupun di keluarga yang mana yang ada warga emas kan, jadi kena pantau juga, kena selalu juga sembang-sembang dan juga kalau nak mencegah ahli keluarga daripada mengalami masalah tersebut, kita perlu untuk kerap menghubungi, kerap hubungi telefon, selalu buat video call kan, kalau berjauhan tu untuk mengubat kerinduan mereka lah. Okay, libatkan dengan aktiviti, bawa pergi dengar ceramah agama, bawa pergi berkebun, bersiar-siar bersama dengan komuniti, ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang inilah hubungan sosial warga emas ni. Okay, pergi ada sembang-sembang, bawa pergi taman mainan, jalan-jalan kan dekat taman permainan, senaman-senaman petang, brisk walk, ataupun boleh rangsang minda, galakkan mereka untuk membaca, ajak main dam ataupun main chess kan, untuk merangsang pemikiran lah. Okay, juga jangan lupa untuk sentiasa saring kesihatan, periksa darah dan juga bacaan gula, pastikan masalah fizikal yang lain macam kurang pendengaran tak ada dalam inilah dalam kamus lah. Okay, ada masalah kurang pendengaran perlu dirawat segera, bawa pergi jumpa doktor. Mungkin masalah pendengaran juga boleh menyebabkan warga emas ni terasa terasing dan juga cepat nyanyok. Okey, itu antara yang boleh kita lakukanlah untuk mencegah daripada terjadinya nyanyok di kalangan warga emas. Okey, sentiasa mendengar luahan hati. Okey, kadang-kadang kita tak boleh nak simpan apa yang kita terbuku dalam hati tu, tak boleh nak simpan. Jadi kita kena lepaskan, kita kena suarakan. Mungkin dengan orang yang betul lah kan. Jangan diluahkan tak kira siapa kan, kena tengok jugalah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmon. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 12.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Okey, walau di mana saja anda berada, biarpun apa rezeki hari ini, alhamdulillah, walaupun rezekinya sekadar telur goreng dengan ayam asam dengan kicap, itu pun dah boleh pi dua pinggan. Kan, sebab tak tahu nak makan apa. Lala goreng telur, picit cabai, buat ayam asam, buah kicap. Dua pinggan boleh lajak no? Okay, selamat tengah hari Jack Last Town. Hari ini masak apa? Syamsul Baharin dari Alustar. Alhamdulillah cuaca hari ini salam takziah atas kehilangan bapak saudara Syamsuddin Jassin dan juga Joy BPR. Okay, semoga roh mereka berdua ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah juga untuk matahari bersinar. Cik Su, Kak Salihuddin dari Changlun. Okey, juga untuk Cik Su dari Felda Guak Napai, Anaman. Alhamdulillah katanya riuh rendah balik kampung hari ini, dapat rasa kemeriahan. Tak selalu dapat merasai kemeriahan yang macam ni. Okey, jadi mak ni jenis bersabak no, saya bersilat jenis bersilat dengan anak-anak cucu lah, cucu cicit semualah. Okey, kena karate habis tok dah bersilat. Okey, insan biasa, selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Apu Arminang, Pak Saleh, layan Kedah FM juga untuk Salfarina Hayati. Kak Roslina Saleh juga dalam perjalanan katanya ke Maha Serdang. Semoga dilancarkan perjalanannya. Hasmiza Wani Husnani juga untuk anda semua ya, yang hadir menemani di live TikTok Kedah FM. Yani dari Tokai, Aiman Tak Kisah, Kak Long Siti, juga untuk Abang Mi Traveler. Siapa lagi? Yus Fazli Yufa, Zainon Abu, dan ramai lagi lah yang hadir menemani ketika ini. Okay, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Zabaljad Karam untuk anda.

Tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Terus setiap menemani Gede FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Ada pun 12.48 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari dari Nasional FM. Okey, berkaitan dengan jerebu. Jerebu ni bukan sekadar asap biasa. Kita tengok macam kabus-kabus macam tu je kan. Jadi jerebu ni bukan hanya melibatkan zarah pencemar, ia juga boleh melibatkan gas pencemar. Karbon hitam, black carbon. Okey. Jadi karbon hitam ni adalah zarah kecil. Memanglah kita tak nampak kan, zarah hitam yang halus yang terhasil daripada pembakaran. Jadi pembakaran tu kita elakkan pembakaran terbuka lah. Okey. Yang terhasil daripada pembakaran yang tidak lengkap bahan yang mengandungi karbon. Itu adalah karbon hitam. Jadi kesan terhadap kesihatan kita bila kita menyedut asap ni, kabus ni kan. Bila kita sedut, karbon hitam ni dia boleh masuk ke dalam paru-paru kita lah. Okay, masuk ke hidung tu, terus ke paru-paru dan boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan kita, batuk dan juga kesukaran untuk kita bernafas. Jadi pendedahan jangka panjang boleh juga menjejaskan kesihatan kita, kesihatan kardiovaskular lah, khususnya jantung dan juga salur darah. Okey, jadi sama-samalah kita mencegah pencemaran udara. Udara yang bersih, kita nak sedut udara bersih setiap hari kan, hidup kita pun lebih sihat. Okey. Elakkan pembakaran terbuka, asap kenderaan dan juga diesel kan. Karbon hitam tu mai daripada situ lah. Aktiviti industri, kebakaran hutan dan juga pembakaran kayu dan juga bahan-bahan api yang lain. Okey, pantau kualiti udara melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar, JAS. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosa Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam itu infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu Balu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan, pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta ringgit kepada RM3 juta ringgit berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Kedai FM Mesra Harmoni, 1:13 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, untuk waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi Zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:21 tengah hari bagi Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan, Zon 3 daerah Perantarap Terap dan Sik, Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:20 tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, Zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:19 tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, Zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:23 tengah hari.

0: ketika dia bersedekah, bermakna yang pertama, dia bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi pahala tadi berterusan dan mendapatkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada masyarakat umumnya. Karena itu, sedekah ini mengajar kepada seorang tadi bahawa harta bukan hanya miliknya, harta adalah milik orang lain juga.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Kasih sayang sepenuh jiwa.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.21 menit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Kedapan Mesra Harmoni 1.30 minit tengah hari. Selamat menjemu selera untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana sentiasa bersama di 97.5. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin untuk bahagian yang terakhir, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, 2 petang di Kedah FM. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kedah FM Mesra Harmoni sentiasa menemani anda 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau setakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Perlu minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Waktu sekarang 1.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari Mak Titun Kampung Tuba, Kak Ros Taman Sri Nyeo Jitra. Juga untuk Cikgu Zah, nak ucapkan selamat bercuti untuk sahabat-sahabat seangkatan, untuk anak-anak didik cuti sekolah, jaga diri semuanya wala di mana hampa berada. Untuk adik-beradik yang jauh yang dekat, semoga sihat-sihat selalu. Hari ini adik-beradik pakai balik cuti katanya, meriah macam nak sambut raya. Terima kasih kerana terus setia bersama di 97.5. Untuk Maziah Ahmad, Kampung Tanjung Besar Kubang Rotan, hari ini ada pertandingan memancing katanya, ikan puyuh dalam kampung, dapatlah hamper bawa balik. Alhamdulillah rezeki ya nah hari ini. Gulai ikan puyuh lah ni. Juga untuk Izwan, selamat tengah hari Izwan.

Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya. DJ Hamdan Dain akan menemani anda bermula 2 petang hingga pukul 6 petang menerusi Relax26 hashtag layan. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di waktu yang sama esok untuk edisi hari Khamis. Terima kasih Timbul Tawab, James Pengiran, Fort Ranger, juga untuk Salifah Idora. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di 97.5. Terima kasih juga untuk Syukri Ismail dan juga Azhatul Azmira bagi memastikan kelancaran siaran untuk waktu ini. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa tersalah bicara sepanjang izah bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Muslim. Merdeka jiwa ni tuan-tuan, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita berkaitan dengan kita ni, yang pertama sekali kena pastikan kita ni merdeka bererti lepas daripada soalan dan fitnah kubur. Ha, tu matlamat dia. Bukan saya hidup selesa boleh pi sana pi sini, beli sana beli sini, jalan sana jalan sini, makan sana makan sini. Itu memang bebaslah. Tapi yang paling utama sekali ialah bagaimana kita nak menghadapi soalan kubur tu. Bagaimana Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti merasai kematian. Syarat nak mati itu bukan tua, bukan sakit, bukan muda, bukan tua, bukan lelaki, bukan perempuan. Syarat mati itu ialah hidup. Siapa hidup dia pasti merasai mati. Dan Allah kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan dibalas, disempurnakan balasan bagi kamu pada hari kiamat. Hak kita duk buat ni apa semua ni, amal ibadah, buat kebajikan, nak usaha nak jadi orang yang terbaik, akhlak yang mulia, merdeka jiwa, merdeka akhlak ni, semua itu akan disempurnakan, disempurnakan pada hari kiamat. Dan kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang berjaya dirinya dilepaskan, dihindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah sebenar-benar kejayaan. Jaya apa saja kita di dunia ni, yang paling mustahak kena berjaya dijauhkan daripada api neraka, yang kedua berjaya dijauh dimasukkan ke dalam syurga. Hak tu baru sebenarnya berjaya, hak tu baru sebenarnya merdeka. Dan kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan dan hanya permainan saja, seronok-seronok saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada yang kedua yang disebut di sini ialah berkaitan merdeka akhlak ni. Merdeka akhlak ni macam mana? Iaitulah dia sebenarnya kemerdekaan yang kita perlu sama-sama terapkan dalam jiwa diri manusia ni. Yang pertama, kita kena buang daripada diri kita ini sifat sombong. Kalau kita sombong, susah nak mendekati manusia. Tu akhlak. Nabi tak ada sombong. Nabi layan orang tua, Nabi layan budak-budak, Nabi layan para isteri Nabi, Nabi layan sahabat-sahabat, Nabi layan dengan baik. Nabi tak ada sombong, tak ada sembang besar, tak ada ego. Jadi kita ni, kalau Tuhan kurniakan satu kebaikan, satu kebajikan ataupun satu kemuliaan, kita ada pangkat lah, contoh pangkat. Pangkat ni orang bagilah, bukan kita punya pun. Jadi bila orang bagi, satu masa kena pulang balik. Bukan ambil terus. Kalau tak pulang balik pun, dia akan ditinggalkan. Kita masuk dalam lubang kubur, kita mana ada bawa pangkat kita. Contohnya lah, yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir. Yang berbahagia ustaz tu tak ada. Ha, tak ada. Dia Lutfi Amir bin Saidin tu lah. Ataupun bin mak dia. Nah, bak mak dia sikit, bagi mak dia syok dengar radio. Ha, no? Mak dia Siti Maryam binti Mustafa. Syok lah mak dia. Ha, kan? Ha, kubur-kubur anak dia tu tinggal lah. Cuma buh bin mak dia ataupun bun bin ayah dia. Yang tu saja. Hak semua-semua tu tinggal. Tambahlah pangkat hak orang bagi ni kan. Kita orang bagi jawatan kan. Maka semua tu jangan menjadikan kita ni sombong dan ego. Kita kena jadi sama je kita. Pangkat tu nak beza kerja kita dalam memberi arahan yang perlu dipatuhi waktu kita kerja. Cukuplah sekat tu. Janganlah teruk sangat kan. Kerana apa? Kerana Nabi kata, orang yang ada sifat sombong, ego, takabur ni, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Tak masuk syurga tu pasal apa? Nabi kata, man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Yang mana manusia itu di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarrah. Besar zarrah ni besar mana? Besar debu. Tuan-tuan calik di meja ni, tuan-tuan tengok debu. Nampak tak debu tu? Kadang nampak, kadang tak nampak debu ni. Ha. Jadi besar debu tu pun ada sombong dan takabur ego ni tuan-tuan. Tak masuk syurga. Sebab sifat sombong, ego, takabur ni milik Allah sahaja. Allah sahaja berhak mana tu. Kita makhluk ni tak boleh pinjam yang ada pada Allah SWT tu. Ha. Jadi kita ni pula nak pergi hebat besar pada Tuhan kita. Ha, jangan duk jadi macam tu. Kerana hadis riwayat Muslim ini dengan jelas, Nabi kata tak masuk syurga. Jadi kalau ada sifat-sifat tu kena belajar. pi tengok orang mati tu akan rasa tawaduk. Pi tengok bandu alam penjara tu, tengok ya Allah depa ni duduk lagu mana lah, nak bebas bila, dia pun tak senang. Pi tengok orang mati, pi tengok orang yang duduk kena penjara tu. Erti kebebasan bagi mereka adalah merdeka. Tak bebas-bebas lagi, tuan-tuan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang yang berakhlak dengan akhlak mulia ataupun merdeka dari sudut akhlak ini, dia kena buang dari hatinya iaitu sifat dengki. Oh, dengki kat orang tak habis-habis. Dah kita tak dapat, orang dapat, tak apalah. Tu rezeki mereka. Rezeki kita pun tak sama dengan mereka. Kalau mereka pakai kereta besar, mereka kena bayar pun besar. Kita nak bayar macam mereka tak boleh. Baik kita pakai hak kita ada ni, sudahlah. Oi, dah ustaz, kita pun nak hidup selesa juga lah. Tengoklah orang hak hidup selesa tu, kita kata mereka hidup selesa, mereka pun susah hati. Bulan-bulan nak kena garu hutang tu, garu hutang ni, garu kepala sampai botak kepala cari duit nak bayar kereta tu. Nak makan pun tak ada, duk harap makan pun hak orang jamu mesyuarat dah. Ha kan, hak orang jamu mesyuarat karipap, karipap, karipap, karipap, makan karipap tu. Pasal apa? Nu, duit bulan-bulan nak bayar kereta 2,000-2,000, kita baru bayar 300 eh. Ada lebih lagi 1,000. Ha, bolehlah belanja. Ha, gitulah. Ada lebih, ada kurangnya kita. Kita ni kena banyak bersyukur. Jangan dengki kat orang. Dengki ni dia sumbat kita punya laluan untuk mendapat rezeki tu. Ha, jangan dengki. Tuan-tuan, syukur, doa kat dia. Kerana apa? Doa kita kepada orang yang mendapat kebajikan, kebaikan, malaikat akan mendoa kepada kita, walaka bimislik, bagi kamu seperti mana yang kamu doakan kepada orang tu. Sebagai contohlah, saya doa kepada DJ Iza, Radio Malaysia Kedah FM. Saya doa dimurahkan rezeki dia, jadi kaya raya, sehat, kan, bahagia keluarga apa semua tu. Doa saya di belakangnya, bizahril ghaibi, tanpa pengetahuannya, maka doa itu akan kembali kat saya. Malaikat akan doa kat saya, walaka bimislik, bagi kamu seperti mana yang orang tu dapat. Ha, tu baru tak main sifat dengki. Ha, itu akhlak yang kena ada kepada kita. Kena bersyukur apa yang kita ada. Semoga syukur kita itu Allah tambah. Ha, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sekiranya kamu syukur akan nikmatku, aku akan tambah bagi kamu. Sikit-sikit pun tak apa, kita tak beban hutang. Tuan-tuan jangan main, tuan-tuan. Beban hutang pada hari ini, orang berhutang bukan kita hutang. Depa main balin cat di rumah kita. Tak balik cat rumah orang hutang tu. Pasal apa? Nak peringat kat jiran tu, suruh habang aku main rumah dia, dia tu tak ada di rumah. Hang tolong pi habang sat, dia berhutang kat aku tak bayar. Ha, tak pasal-pasal kita nak kena bawa kereta kita tu nak pi cuci cat apa semua tu. Ha, jangan cari pasal ni bab berhutang-hutang ni. You know? Saya ada tengoklah benda tu pernah berlaku. Dan Nabi pesan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kamu daripada hasad dengki, kerana hasad dengki itu memakan kebaikan. Kita punya buat kebaikan, semayang tak tinggal, semayang malam, sedekah, puasa, baca Quran, zikir apa semua tu, semua tu akan dimakan oleh dengki itu. Ya'kulul hasana, dengki itu akan makan segala kebaikan yang kita buat. Macam mana makan tu? Nabi kata, kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu api yang kering. Kayu api kering, bubuh api cucuh, dia menyala sampai jadi debu, jadi habu, ataupun jadi tongkoi arang, tuan-tuan. Ha, ni hadis riwayat Abi Daud. Yang ketiga, bila kita sebut sebagai makhluk ataupun manusia yang merdeka dari sudut akhlak, kita hendaklah merdeka daripada sifat-sifat dusta. Nabi kata, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu berlaku ataupun menjadi orang yang benar, benar dalam niat hatinya, benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ada sambung lagi hadis tu, saya baca sekat ni saya. Kerana sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa pahala, dan pahala itu akan membawa kamu kepada syurga. Jadi tuan-tuan, kita kena cakap betul. Jangan menipu, cakap betul, tindakan betul, apalagi niat kita kena betul. Terutamalah kalau orang yang diberi satu amanah kerjaya, kena betul dalam amanah ni. Amanah ni maksudnya apa? Amanah ni maksud dipercayai. Orang bagi jawatan kat kita ataupun bagi kepercayaan kita untuk menguruskan sesuatu, kita kena ada ciri-ciri ni lah. Jangan dusta. Jangan ambil yang bukan hak kita. Ha, gitu. Kan? Ha, ni banyak orang suka buat pendustaan. Media. Dia hantar tuntutan palsu. Dia buat klaim pi kursus. Kemudian hak tak ada dalam kursus tu pun dia masuk sekali, dia klaim tu lagi. Kemudian dapatlah klaim tu. Klaim tu pula dapat lebih lah. Pasal ada dusta di situ. Patutnya hak mana dia buat, hak tu lah dia klaim. Tak. Dia klaim lebih lagi. Kemudian awak balik pi. Nu bagi hak di rumah makan tu. Anak makan, bini makan, duit daripada hak klaim tu. Dah seronok dapat duit klaim. Padahal duit klaim ni dapat hak kita pi tuntut nak kita balik je. Tapi kita buat macam-macam. Eh, jah nak bagi boleh banyak. Hak boleh banyak tu siapa nak tanggung? Ha tu? Buat tanya tengok. Cuba tanya kita lah. Hak boleh banyak tu siapa nak tanggung? Dah eh ustaz, mereka bayar klaim lama. Mereka bayar klaim lama, saya ejah bagi banyak sikit. Ha pula dah. Nah, di sini dia ada nilai-nilai kejujuran ni. Eh. Jujur tak jujur kita, dusta tak dusta kita, duk pada kita. Maka iman yang ada pada diri kita itu akan memandu kita daripada membuat perkara dusta. Kita ada satu kepercayaan yang orang bagi. Boleh tanda tangan pada dokumen-dokumen tertentu. Maka nak tanda pada dokumen tertentu tu tuan-tuan, kena ada iman di situ. Pastikan benar dan sahih baru turun. Kalau ada sesuatu unsur-unsur yang menyusahkan kita ataupun menjadikan kita ini berdusta dalam turunkan tanda tangan tu, kena perhati baik-baik. Kena cek betul-betul. Kena benda ni kalau terlepas di dunia, di akhirat tak terlepas. Maknanya belum lagi merdeka. Di sana akan dipersoalkan. Wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Belum berganjak lagi kaki anak Adam pada hari kiamat. Melainkan Allah akan tanya 4 soalan. Salah satu soalan yang Allah akan tanya ialah wa'an malihi, tentang harta merdak kamu. Harta benda kamu. Duit-duit yang kamu dapat. Min aina iktasabahu, dari mana kamu memperolehinya. Jalan betul ke jalan tak betul? Jalan sengit ke jalan betul ke jalan tempang ke lagu mana? Wa fima anfaqahu, kemudian tanya pula ke mana kamu belanjakan harta kamu tu tuan-tuan. Jawapan dia tak terlepas, maknanya tak merdeka lagi. Kerana kita mengikat diri kita ini dengan akhlak yang buruk, yakni dusta, akhirnya menyusahkan kita pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, merdeka daripada sifat marah. Marah ni payah sikit lah tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia manusia ni, saya tengok kebanyakan semua marah. Saya pun ada juga marah-marah. Tapi nak didik diri itu kena banyak beristighfar supaya tak marah. Bukan marah orang ni. Ustaz pun marah, lu kata kat orang. Tak, bukan gitu. Kadang-kadang kita ni nak cepat tau. Nak cepat. Sampai-sampai traffic light. Elok kita sampai dia merah ke. Ih, kata traffic light ni. Aku pergi kocok tiang traffic light. Dia duk ada rasa macam tu. Ada orang duk tunggu kita. Kita pun nak pergi cepat. Nak pergi cepat merah. Lepas merah belok kita nak jalan dah hijau. Hak depan tu duk tehegeh-hegeh pula dah. Buh gear tak masuk. Buh gear tak masuk. Ha ni. Dia punca marah ni banyak. Terutama sekali kalau perut lapang. Oh, lagi nak makan orang. Ha gitu. Jadi kita ni. Nak jadi orang yang tahan marah ni, Nabi kata laisa syadidu bisur'ah innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, dalam bertumbuk. Dia menang, dia kuat, dia punya tubuh badan dia kuat, dia tumbuk dengan orang, dia menang. Tetapi siapakah yang paling kuat? Nabi kata innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang benar-benar merdeka itu atau orang yang kuat itu ialah orang yang menguasai dirinya, dapat kawal nafsunya. Nafsu marahnya tu ketika dia sedang marah, dia dapat kawal nafsunya. Ada orang kata, ustaz, kalau marah kita ambil air semayang. Tengah marah cara nak ambil air semayang lah, duk marah. Ha, kalau tak ambil semayang buat je lah. Kalau tak ambil ayam setima jeruh tu. Ha, jeruh lagi sakan marah tu. No? Jadi dia marah ni dia macam api tau. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf tu, dia kata marah ni seperti satu bola api yang duk ada dalam hati kita tu. Semakin panas, semakin dahsyat, semakin marah dia akan mengembang. Jadi dia akan panas lagi dalam hati kita tu. Dia akan pamer wajah jadi merah, telinga jadi panas. Ha, itu dia tengah marah tu. Ha, jadi kena kawal marah tu salah satunya ialah dengan banyak beristighfar. Kalau duduk, kalau berdiri duduk, kalau duduk baring, ha, itulah satu lagi kata berwuduk. Itu cara dia lah ambil wuduk supaya api itu dipadamkan dengan air wuduk itu tadi. Yang kelima tuan-tuan, merdeka daripada fitnah dan mengumpat. Ha, jadi kita ni nak kena berjaga lah ni, mulut ni nak kena jaga. Sebab apa? Nabi kata al-mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim ialah seorang Muslim yang merasa aman daripada Muslim yang lain. Bila kita jadi orang Muslim, kita ni rasa selamat. Selamat daripada apa? Daripada bencana min lisanihi wa yadih. Daripada lisan, yakni lidah orang yang mencaci, menghina, memaki kita. Tak ada orang menghina, maki dan fitnah kita. Ha, jadi kita rasa selamat. Itulah merdeka. Merdeka daripada mulut. Mulut ni lah punca nak jadi belaka. Kita duk perasan je. Lepas tu kita cakap. Hak kita cakap tu orang pergi sebab tanah lain pula. Kita tengok orang kan. Kita tengok orang lah kurus lah dia tu. Diet apa? Ha, diet apa tu sangka-sangka dah tu. Yang kedua aku kata dia bukan diet ni. Kecil manis ni. Kecil manis pula dah. Ha, maksudnya, bukan kot. Kecil masam kot. Eh bukan kecil masam. Ha tu. Kencing kawan. Ha, kecil kawan aku tahu dia memang kecil kawan. Dia duk cakap di belakang-belakang orang. Itulah bencana mulut. Lepas tu orang hak duk sembang kita. Duk kata kat orang tu. Dia bisa kata ke orang pula. Dia kata ustaz kata. Ustaz kata pula dah. Dia tu kecil manis. Ha. Ni punca semua ni. Jadi orang lain tu tak rasa selamat dengan lidah kita ni. Maka tu baru-baru belum merdeka lagi. Sebab apa? Yang kata tu. Allah kata. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah satu lafaz kalimah yang keluar daripada mulut seseorang itu. Melainkan. Ada dua malaikat raqibun atid yang mencatatnya. Hak baik pun catat, hak tak baik pun catat. Esok dia buka balik. Buka-buka balik dalam kitab kita tu, rupa-rupanya banyak cakap tak baik daripada cakap hak baik. Maka tuan-tuan, itu semua belum merdeka pada akhirat nanti. Merdeka bukan sekat di dunia ni saja. Nak merdeka di hari akhirat nanti, perlukan apa yang kita hidup di atas dunia ni. Bagaimana kita hidup di atas dunia itu, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka bila dibuka kitab itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan buka kitab tu, Allah sebut dalam suratul Kahfi itu. Tuan-tuan baca tengok suratul Kahfi itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata pada hari itu dibentangkan kitab mereka, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, dibentangkan kitab-kitab alam mereka. Fataral mujrimin, orang-orang yang buat dosa ni melihat kepada kitab-kitab mereka itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Tengok kitab tu dia berkata, ya Allah, alangkah celakanya lah bagi kami kitab ini. Kerana dalam kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kerana dalam kitab amalan ni tak ada tinggal sikit pun, hak kecil ke, hak besar ke yang kami buat, illa ahsaha. Melainkan semua ada dalam ni. Hak saya duk cakap ni tuan-tuan, tiga hari duk cakap ni. Tiga siri hari duk cakap ni tuan-tuan. Semua ni malaikat rekod tulis semua. Semua akan ada dalam kitab tu. Kalau ungkapan yang baik jadi baik untuk kita. Kalau ungkapan itu ungkapan yang buruk, maka ia akan menyusahkan kita pada hari kiamat. Itu yang kelima. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kita ni kena buang daripada sikap kita ini sifat tamak. Sifat malas. Jangan jadi orang tamak. Jangan jadi orang malas. Dan jangan jadi orang yang berdendam. Dan yang terakhir, janganlah kita ni menjadi orang yang suka khianat. Dah kita tak dapat, kita khianat orang. Jahanam buat orang. Ha, jangan jadi macam tu tuan-tuan. Ha. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikannya sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Merdeka itu merdeka daripada penjajah. Kalau dalam negara kita ni bebas daripada penjajahan. Namun begitu, dia ada penjajahan dalam bentuk baru, iaitu penjajahan akal fikiran dan penjajahan akhlak. Dan merdeka itu hendaklah kita merdeka daripada kejahilan. Bebaskan minda kita ni supaya jadi orang yang cerdik, yang pandai, yang pandai membuat pertimbangan. Dan merdeka kita juga ialah hendaklah kita merdeka daripada dosa-dosa supaya jiwa kita ini dibebas pada hari kiamat, jangan buat dosa. Dan merdeka kita ini ialah meninggalkan akhlak yang buruk dengan menjadikan kita ni orang yang berakhlak mulia. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan bagi negara Malaysia. Semoga kita semua merdeka jiwa dan merdeka akhlak. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026 Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bahagian akhir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

0: سلم.
1: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
3: Relax 26 Hashtag Layan.
4: Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum, selamat petang saudara. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Kedah FM pada waktu ini dah pukul 2.22 minit petang. Baru saja berlalu sebentar tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026, bahagian yang terakhir, Merdeka Jiwa Merdeka Akhlak, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Lutfi Amir Saidin, diterbitkan untuk siaran oleh Nur Syahriza Zainuddin. Dan terima kasih juga pada Iza yang telah pun menemani anda 4 jam yang lalu. Dedikasi Hamdan pula teman anda untuk petang ini 2 hingga 6 petang, merusi Relax 26.

Ya, dalam kenangan saya percaya ramai yang berada di kampung waktu ni cuti sekolah ambil kesempatan untuk balik bercuti di kampung halaman. Untuk anda yang masih lagi ada ibu ayah lah ya, salah seorang kalau masih ada, insyaAllah akan sampailah waktunya apabila bercuti panjang macam ni. Kita di Kedah insyaAllah sampai hari Sabtu ini, Ahad sekolah kembali dibuka bagi anda yang bersekolah di luar Kedah, khususnya di Lembah Kelang ya. Akan kembali pada hari Isnin lah. Jadi masa panjang anda pun ambil kesempatan untuk balik ke kampung halaman. Jadi dapatlah tengok bercerita dengan anak-anak zaman kegemilangan anda sebagai anak-anak membesar bersama dengan kawan-kawan di kampung. Mungkin inilah masanya untuk anda kembali mencari rakan-rakan yang masih ada ataupun tinggal bekerja di kampung ya. Okey, lagu petani seiringkan anda dengan Desa Tercinta.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tak kuat.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Tak kira pagi, petang atau malam.
4: Di sini, aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada.
2: Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM.

0: Alahai Nur Lela.
1: Ya, alahai Nur Lela. Ha, mana sedap panggil Nur ke panggil Lela? Ha, Laila. Laila ke Lela? Laila malam. Nur Laila cahaya malam. Okey. Selamat petang untuk anda yang bersama kami. Boleh saja kongsi apa-apa aktiviti petang ini di 0115686300. Dan insyaAllah kita baru saja selesai tadi bersama dengan rakan kita di Johor FM bersama DJ Nurulista. Wah. Dan untuk Silam Budaya hari Sabtu nanti terbitan Suria ni ada kita nak bawakan makanan. Makanan kita halua maskat, tapi Johor nak akan bawakan sejenis makanan juga, burasak. Macam mana burasak ni kita pun tak tahu kan, makanan orang Johor. Jadi nak tahu macam mana cara buat dia, bentuk dia, nanti ada boleh tonton di Facebook juga dan juga saya langsung kita pada hari Sabtu pukul 3.15 petang kita Kedai FM bersama dengan DJ Mizi lah. Ni Mizi akan bercerita mengenai halua maskat. Kita di Kedah ni biasa sangat lah, terutamanya pada musim perayaan. Hari biasa pun ada juga yang diperbuat daripada tepung gandum. Ha. Macam mana bentuknya? Orang Kedah tak ada masalah, tapi ya burasak ni rasa masalah sikit lah. Macam mana makan dia, tadi diceritanya makan dengan serunding ya. Dan juga hidangan pada musim perayaan itu makanan orang Johor lah, selatan ya. Nanti boleh ikuti Silam Budaya Sabtu 3.15 minit petang ya. Sabtu ni lah.

Layan Kedah FM. Jom pakat mai makan. Oh, dia ajak kita pergi makan ya. Ada kedai dekat mana, Kampung Tuba. Mak Teh tu masaklah sendiri. Nak panggil makan, kalau pergi kedai kena bayar pula. Okey. Untuk saudara yang bersama kami, pastikan walaupun kita di Kedah ni dalam keadaan yang masih lagi pencemaran jerebu ni masih orang kata terkawal, tapi ambil juga langkah berjaga-jaga. Kalau ikutkan di Alor Stang bacaan 91 dan Sungai Petani tinggi sikit lah 99, masih lagi dalam sederhana bacaannya. Pun begitu, ambil langkah berjaga-jaga untuk anda yang mungkin ada asma dan sebagainya yang boleh memudaratkan kesihatan. Sentiasa pantau merusi laman web Jabatan Alam Sekitar untuk indeks pencemaran udara.

Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya.
1: Pak Cik Izzah berdasarkan tipu sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Itu dia, sayang menyayang. Kalau anda kira berapa banyak perkataan sayang diungkapkan dalam lirik lagu tersebut, banyak tak terkira. Selalu orang kata waktu muda sebut sayang, okey, mai tu agli geleman, ada patut lagu tu. Okey, walaupun berkasih sayang itu baik sebenarnya dalam hubungan, tapi berpada-pada juga. Ini yang tak kasih sayang ni, yang tak sedap didengar ni, terkini, kemas kini di portal berita RTM ya. Berlaku di luar negara lah, majlis perkahwinan bertukar menjadi tragedi apabila 5 orang maut dalam 50 lagi cedera dalam serangan berhampiran Syrik, kawasan pesisir Selat Hormuz di Iran. Agensi berita Mehr melaporkan seorang kanak-kanak berusia 4 tahun antara yang maut, manakala media IRNA melaporkan jumlah mangsa cedera mencecah 68 orang dan beberapa kanak turut dirawat di hospital. Dan seorang lelaki yang cedera berkata mereka sedang dalam perjalanan ke majlis berkenaan apabila terdengar bunyi pesawat pejuang sebelum letupan berlaku sebaik tiba di lokasi. Dan Amerika Syarikat pula mendakwa serangan itu menyasarkan infrastruktur kor pengawal revolusi Islam Iran. Dan manakala media Iran pula melaporkan beberapa sasaran berhampiran Selat Hormuz terkena dengan serangan tersebut. Masih lagi berlaku di sana, Amerika Syarikat dan juga Iran ni kan, yang tak sedap kita dengar lah. Kerana kita harapkanlah bekalan untuk masuk ke negara kita dari Iran, kerana kita pun baru saja menaikkan kadar RON 95 kepada 300 liter kepada rakyat Malaysia yang layak ini. Dan kita tak nak dengarlah berita-berita sebegini berlaku. Apapun, kita doakan yang baik-baik saja, bukan untuk kesejahteraan negara kita sempena tahun bulan kebangsaan ataupun sambutan hari kebangsaan pada 31 Ogos lalu. Kita juga mengharapkan negara-negara luar pun begitu juga, supaya kita hidup di dunia ni dengan keadaan aman. Itu yang kita nak, supaya kesejahteraan kita dapat nikmati. Walaupun dunia ni sementara, tapi kita perlu keamanan tersebut. Okey, pukul 4 petang sekarang.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Saudara pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 4.24 minit petang, azan ke udara menekan masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star dan daerah-daerah yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik kan, ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
2: Nidaul Islam
3: #penyiaranjakim.

Itu dia lagu semangat untuk warga Kedah yang pulang bercuti. Ada yang baru balik dalam perjalanan di Lebuh Raya. Masuk aja sempadan Kedah, dia rasa aura semangatnya lain. Itulah dia, kata darah hijau kuning. Di sini kasih tertumpah dan cinta kan terus bersemi kan. Okey, kita dalam perjalanan ke Angkasa Puri untuk ikuti utama jam 5 petang. Dan untuk makluman juga saudara, ini yang terbaru daripada Met Malaysia ya, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri serta Kuala Lumpur, Putrajaya. Merusi amaran yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi memaklumkan cuaca buruk dijangka berlaku di seluruh Perlis serta beberapa kawasan di Kedah meliputi Kuala Muda, Sik, Baling dan Langkawi. Manakala di Perak, di kawasan terbabit ialah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Itu untuk di negeri di utara lah. Sebenarnya Met Malaysia mengeluarkan amaran ni ribut petir, hujan lebat hampir seluruh negara petang ini, tapi saya maklumkan di negeri Kedah dan juga Perak dan juga Perlis saja ya. Okey, terus setia bersama jam 5 terus ke Angkasa Puri.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Dato' Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insya-Allah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita relax.
1: Ya, petang ni kita relax saja dah pukul 5.25 minit petang. Saya teman anda sampai 6 petang saja. Lepas ni Iskandar Kadir, DJ Is akan teman anda pula merusi santai 6.12. 18 jam sehari kami teman anda seawal 6 pagi sampai 12 tengah malam. Merusi 97.5 MHz ataupun di RTM Klik ya. Anda boleh pilih kedai FM kalau berada di luar kawasan ataupun dari utara tanah air ya. Di mana saja berada asalkan ada akses ke internet, anda boleh mendengar kedai FM. Okey, saya nak update juga apa semasa ini berkaitan dengan jerebu yang ada di laman Jabatan Alam Sekitar JAS ya. Kalau ikutkan bacaan di 3 bandar utama di negeri Kedah, Sungai Petani ada sikit peningkatan. Sekarang ni bacaan IPU-nya 100, Alustar kekal 91, Kuah Langkawi 65 ya, dan masih lagi di tahap sederhana. Kita tengok sikit bacaannya. Untuk rekod sederhana IPU 51 hingga 100, kualiti udara pada tahap sederhana dan pencemaran masih lagi terkawal. Okey, itu yang kita harapkan. Dan kalau dah keadaan sebegini, elakkan pembakaran secara terbuka, terutamanya anda yang tinggal di kampung ya. Petang-petang ni dah cuci-cuci rumah, bagus cuci rumah tu sebenarnya, sapu sampah, tebas pokok-pokok liar tu. Tapi dalam masa yang sama juga macam mana nak hapuskan, bila dah kering anda bakar, jadi pencemaran tu walaupun tak banyak tetap menyumbang kepada IPU, kepada IPU di udara kita di negeri ataupun di kawasan anda lah ya. Okey, terus layan kedai FM. Selamat pulang untuk anda yang dah pun selesai bertugas hari ini, balik pukul 5, mungkin dalam perjalanan. Saya doakan sampai ke rumah dengan selamatnya.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Bukit Dedap Sit 105.1.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan

pemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: hanya wajib telah ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dihula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Itu dia hiburan petani macam-macam. Saya gabung ke rentak irama untuk anda berusi relax 26 yang pandai bersilat dengar muzik tadi kan.

Mungkin ada bunga-bunga dia lah tertentu, silat gayung, silat apa, silat cekak lagi. Yang paling banyak bunga silat apa yang kita pergi kat rumah kenduri tu, silat pulut eh. Dia bagi bunga je, buah dia tak bagi. Tak apalah, untuk anda yang menjadi Raja Sehari, minggu ni banyak undangan kenduri kahwin eh, yang menjadi Raja Sehari sebab cuti sekolah, adik-beradik semua balik berkumpul. Jadi inilah masanya untuk kita kenal, mengenali. Kadang sepupu sepapat pun tak kenal sebab masing-masing duduk jauh-jauh kan. Bila kadang-kadang bila jumpa tu macam tak berapa nak mesra lah, segan-segan gitu. Jadi bila ada kenduri kendara ni, boleh tunjuk itu pak menakan, mak menakan, sepupu. Setakat sepupu ya, dua pupu dah tak kenal dah. Okay, untuk anda yang bersama di Kedai FM, tugas saya sampai ke pukul 6 saja. Untuk Relax 26 ni, saya nak bacakan WhatsApp yang masuk ke talian 0115668300. Ini ada Samsul Bahrain ya. Nak ucapkan selamat petang dan salam kepada rakan-rakan yang dihormati sekalian, katanya. Nak ucapkan selamat bertugas kepada APM Kota Star Pokok Sena, bertugas dari pukul 4 petang hingga 12 malam. Dan juga kepada penjawat awam dalam perjalanan pulang, mohon berhati-hati semasa memandu. Itu dah pesanan Cik Samsul Bahrain kita ni kepada pendengar Kedai FM. Begitu prihatin, semoga semuanya selamat lah ya. Okey, dan ini pula daripada siapa, Kapsah Desa Kedah. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk semua hari ini. Petang ni nak hujan katanya. Selamat minum petang untuk semua. Petang ni Kak Absah makan apa? Goreng keropok. Baguslah tu ya. Petang-petang ni hujan pula, boleh makan keropok cicah dengan sos. Itulah nikmat yang kita perolehi di bumi bertuah ini. Baru saja kita sambut ulang tahun hari kebangsaan kita yang ke-69 pada 31 Ogos. Ini baru dua hari lepas ya. Meriah di sana sini, di setiap negeri ada sambutannya. Okey, dan untuk anda, terima kasih dan terus mendengar Kedah FM, dan pantau-pantau juga keadaan jerebu di sekitar anda. Seperti saya katakan, anda boleh tengok keadaan semasa di eqms.doe.gov.my. anda boleh tahu kedudukan ataupun IPU di negeri ataupun di kawasan anda lah ya. Okey, terus layan Kedai FM. Ini dia, kita berdandut seketika bersama dengan

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama saya DJ Iz waktu ini dalam segmen Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih rakan sugas bersama tadi dalam segmen Relax dalam hashtag layan, iaitu yang very the rare kan, jangan sekali dia masuk. Okay, special one DJ Dan bersama tadi Hamdan Daim dalam Relax dalam hashtag layan untuk edisi hari ini 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 2 September 2006 hari Rabu. Roh alik bawah Rabu eh. Okey, dan untuk anda semua, kita akan bersama hingga ke pukul 23 malam seperti biasa, dan pastinya banyak info-info menarik terkini saya untuk dikongsi bersama hangpa. Alright, dan pastinya juga malam ni kita akan ikuti Muzik Express, iaitu malam ni sebiasa Muzik Rock Santai. Okay, dan seterusnya cerita malam ni kita akan kongsi bersama anda kisah-kisah merdeka, pengalaman anda, nostalgia anda waktu merdeka. Okay, dan mungkin sepanjang tu juga, okay, apakah yang lakukan, adakah anda ikut perakan, adakah anda menyertai berbagai pertandingan. Kadang banyak juga macam kawan saya ni, Cik Rizal ni, anak dia masuk pertandingan pusi dengan sahaja, anak dia nama Mira, katanya menang pun satu. Tahniah adik Mira kita. Itu dia. Dan pengalaman anda sendiri, mungkin pernah juga minta imbalan pertandingan tentang tema kemasaan tema Hari Merdeka di bulan Merdeka ni. Alright, dan untuk itu juga jangan lupa untuk anda terus ikuti kami di semua Maxwell Kedai FM, dan juga dapatkan info asas terkini di Kedai FM, juga lagu syok-syok belaka terkini hanya di Kedai FM lah, 91 di utara. Alright, dan saya tak kesorangan, saya bersama dengan rakan tugas bilik kawalan siaran mana Syukri dan juga Ferry dan Faridah, dan di bahasa harapan bentuk keselamatan bersama dengan Yazri dan juga Mazuki. Okey, dan sebelum tu, seperti biasa, sekali dalam 15 kita nak ikuti Kuliah Roda Sakinah ulangan. Dan untuk petang ni, Kuliah Roda Sakinah khas Merdeka Akhir Akhir yang bertajuk Merdeka Jiwa Merdeka Akhlak, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Lofi Amir Saidin, yang dihantar disediakan oleh DJ Nur Syarif ataupun DJ Iza kita. Okey. Untuk itu, jom terbang bersama saya hingga 2-3 malam. Dan penting, terus bersama kami. Jangan lupa hantar main lah separuh ucapan dedikasi ke ruangan WhatsApp. Jom layan Santai 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Santai 612 hashtag Damaikan Jiwa.

0: Lim. Merdeka jiwa ni tuan-tuan, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita berkaitan dengan kita ni, yang pertama sekali kena pastikan kita ni merdeka bererti lepas daripada soalan dan fitnah kubur. Ha, tu matlamat dia. Bukan saya hidup selesa, boleh pergi sana, pergi sini, beli sana, beli sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Itu memang bebas lah. Tapi yang paling utama sekali ialah bagaimana kita nak menghadapi soalan kubur tu. Bagaimana Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasai kematian. Syarat nak mati itu bukan tua, bukan sakit, bukan muda, bukan tua, bukan lelaki, bukan perempuan. Syarat mati itu ialah hidup. Siapa hidup dia pasti merasai mati. Dan Allah kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan dibalas, disempurnakan balasan bagi kamu pada hari kiamat. Hak kita duk buat ni apa semua ni, amal ibadah, buat kebajikan, nak usaha nak jadi orang yang terbaik, akhlak yang mulia, merdeka jiwa, merdeka akhlak ni, semua itu akan disempurnakan, disempurnakan pada hari kiamat. Dan kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang berjaya dirinya dilepaskan, dihindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah sebenar-benar kejayaan. Jaya apa saja kita di dunia ni, yang paling mustahak kena berjaya dijauhkan daripada api neraka, yang kedua berjaya dijauh dimasukkan ke dalam syurga. Hak tu baru sebenarnya berjaya, hak tu baru sebenarnya merdeka. Dan kata Allah, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan dan hanya permainan saja, seronok-seronok saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada yang kedua yang disebut di sini, ialah berkaitan merdeka akhlak ni. Merdeka akhlak ni macam mana? Iaitulah dia sebenarnya kemerdekaan yang kita perlu sama-sama terapkan dalam jiwa diri manusia ni. Yang pertama, kita kena buang daripada diri kita ini sifat sombong. Kalau kita sombong, susah nak mendekati manusia. Tu akhlak. Nabi tak ada sombong. Nabi layan orang tua, Nabi layan budak-budak, Nabi layan para isteri Nabi, Nabi layan sahabat-sahabat, Nabi layan dengan baik. Nabi tak ada sombong, tak ada sembang besar, tak ada ego. Jadi kita ni, kalau Tuhan kurniakan satu kebaikan, satu kebajikan ataupun satu kemuliaan, kita ada pangkat lah, contoh pangkat. Pangkat ni orang bagilah, bukan kita punya pun. Jadi bila orang bagi, satu masa kena pulang balik. Bukan ambil terus. Kalau tak pulang balik pun, dia akan ditinggalkan. Kita masuk dalam lubang kubur, kita mana ada bawa pangkat kita. Contohnya lah, yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir. Yang berbahagia Ustaz tu tak ada. Ha, tak ada. Dia Lutfi Amir bin Saidin tu lah. Ataupun bin mak dia. Nah, bak mak dia sikit, bagi mak dia syok dengar radio. Ha, no? Mak dia Siti Maryam binti Mustafa. Syok lah mak dia. Ha, kan? Ha, kubur-kubur anak dia tu tinggal lah. Cuma buh bin mak dia ataupun bun bin ayah dia. Yang tu saja. Hak semua-semua tu tinggal. Tambahlah pangkat hak orang bagi ni kan. Kita orang bagi jawatan kan. Maka semua tu jangan menjadikan kita ni sombong dan ego. Kita kena jadi sama je kita. Pangkat tu nak beza kerja kita dalam memberi arahan yang perlu dipatuhi waktu kita kerja. Cukuplah sekat tu. Janganlah teruk sangat kan. Kerana apa? Kerana Nabi kata, orang yang ada sifat sombong, ego, takabur ni, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Tak masuk syurga tu pasal apa? Nabi kata, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Yang mana manusia itu di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Besar zarah ni besar mana? Besar debu. Tuan-tuan calik di meja ni, tuan-tuan tengok debu. Nampak tak debu tu? Kadang nampak, kadang tak nampak debu ni. Ha. Jadi besar debu tu pun ada sombong dan takabur ego ni tuan-tuan. Tak masuk syurga. Sebab sifat sombong, ego, takabur ni milik Allah sahaja. Allah sahaja berhak mana tu. Kita makhluk ni tak boleh pinjam yang ada pada Allah SWT tu. Ha. Jadi kita ni pula nak pergi hebat besar pada Tuhan kita. Ha, jangan duk jadi macam tu. Kerana hadis riwayat Muslim ini dengan jelas, Nabi kata tak masuk syurga. Jadi kalau ada sifat-sifat tu kena belajar. pi tengok orang mati tu akan rasa tawaduk. Pi tengok bandu alam penjara tu, tengok ya Allah depa ni duduk lagu mana lah, nak bebas bila. Dia pun tak senang. Pi tengok orang mati, pi tengok orang yang duduk kena penjara tu. Erti kebebasan bagi mereka adalah merdeka. Tak bebas-bebas lagi, tuan-tuan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang yang berakhlak dengan akhlak mulia ataupun merdeka dari sudut akhlak ini, dia kena buang dari hatinya iaitu sifat dengki. Oh, dengki kat orang tak habis-habis. Dah kita tak dapat, orang dapat, tak apalah. Tu rezeki mereka. Rezeki kita pun tak sama dengan mereka. Kalau mereka pakai kereta besar, mereka kena bayar pun besar. Kita nak bayar macam mereka tak boleh. Baik kita pakai hak kita duk ada ni, sudahlah. Oi, dah ustaz, kita pun nak hidup selesa juga lah. Tengoklah orang hak hidup selesa tu, kita kata mereka hidup selesa. Mereka pun susah hati. Bulan-bulan nak kena garu hutang ni, garu hutang ni, garu kepala sampai botak kepala, cari duit nak bayar kereta tu. Nak makan pun tak ada. Duk harap makan pun hak orang jamu mesyuarat dah. Ha, kan? Hak orang jamu mesyuarat karipap, karipap, karipap, karipap. Makan karipap tu. Pasal apa? Nu, duit bulan-bulan nak bayar kereta tu RM1,000. Kita baru bayar RM300. Eh. Ada lebih lagi RM1,000. Ha, bolehlah belanja. Ha, gitulah. Ada lebih, ada kurangnya kita. Kita ni kena banyak bersyukur. Jangan dengki kat orang. Dengki ni dia sumbat kita punya laluan untuk mendapat rezeki tu. Ha, jangan dengki. Tuan-tuan, syukur, doa kat dia. Kerana apa? Doa kita kepada orang yang mendapat kebajikan, kebaikan, malaikat akan mendoa kepada kita, walaka bimislik, bagi kamu seperti mana yang kamu doakan kepada orang tu. Sebagai contohlah, saya doa kepada DJ Iza, Radio Malaysia Kedah FM. Saya doa dimurahkan rezeki dia, jadi kaya raya, sehat, kan, bahagia keluarga, apa semua tu. Doa saya di belakangnya, bizahril ghaibi, tanpa pengetahuannya, maka doa itu akan kembali kat saya. Malaikat akan doa kat saya, walaka bimislik, bagi kamu seperti mana yang orang tu dapat. Ha, tu baru tak main sifat dengki. Ha, itu akhlak yang kena ada kepada kita. Kena bersyukur apa yang kita ada. Semoga syukur kita itu Allah tambah. Ha, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sekiranya kamu syukur akan nikmatku, aku akan tambah bagi kamu. Sikit-sikit pun tak apa, kita tak beban hutang. Tuan-tuan jangan main, tuan-tuan. Beban hutang pada hari ini, orang berhutang bukan kita hutang. Depa main balin cat di rumah kita. Tak balin cat rumah orang hutang tu. Pasal apa? Nak peringat kat jiran tu, suruh habang aku main rumah dia. Dia tu tak ada di rumah. Hang tolong pi habang sat, dia berhutang kat aku tak bayar. Ha, tak pasal-pasal. Kita nak kena bawa kereta kita tu nak pi cuci cat apa semua tu. Ha, jangan cari pasal ni bab berhutang-hutang ni. You know? Saya ada tengoklah benda tu pernah berlaku. Dan Nabi pesan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kamu daripada hasad dengki, kerana hasad dengki itu memakan kebaikan. Kita punya buat kebaikan, semayang tak tinggal, semayang malam, sedekah, puasa, baca Quran, zikir apa semua tu, semua tu akan dimakan oleh dengki tu. Ya'kulul hasanat, dengki tu akan makan segala kebaikan yang kita buat. Macam mana makan tu? Nabi kata, kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu api yang kering. Kayu api kering, bubuh api cucuh, dia menyala sampai jadi debu, jadi habu, ataupun jadi tongkoi arang, tuan-tuan. Ha, ni hadis riwayat Abi Daud. Yang ketiga, bila kita sebut sebagai makhluk ataupun manusia yang merdeka dari sudut akhlak, kita hendaklah merdeka daripada sifat-sifat dusta. Nabi kata, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu berlaku ataupun menjadi orang yang benar, benar dalam niat hatinya, benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ada sambung lagi hadis tu, saya baca sekat ni saja. Kerana sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa pahala, dan pahala itu akan membawa kamu kepada syurga. Jadi tuan-tuan, kita kena cakap betul. Jangan menipu, cakap betul, tindakan betul, apalagi niat kita kena betul. Terutamalah kalau orang yang diberi satu amanah kerjaya, kena betul dalam amanah ni. Amanah ni maksudnya apa? Amanah ni maksud dipercayai. Orang bagi jawatan kat kita ataupun bagi kepercayaan kita untuk menguruskan sesuatu, kita kena ada ciri-ciri ni lah. Jangan dusta. Jangan ambil yang bukan hak kita. Ha, gitu. Kan? Ha, ni banyak orang suka buat pendustaan. Media. Dia hantar tuntutan palsu. Dia buat klaim pi kursus. Kemudian hak tak ada dalam kursus tu pun dia masuk sekali, dia klaim tu lagi. Kemudian dapatlah klaim tu pula dapat lebih lah. Pasal ada dusta di situ. Patutnya hak mana dia buat, hak tu lah dia klaim. Tak. Dia klaim lebih lagi. Kemudian awak balik pi, nu bagi hak di rumah makan tu. Anak makan, bini makan, duit daripada hak klaim tu lah. Seronok dapat duit klaim. Padahal duit klaim ni dapat hak kita pi tuntut nak kita balik je. Tapi kita buat macam-macam. Eh, jeh nak bagi boleh banyak. Hak boleh banyak tu siapa nak tanggung? Ha tu? Buat tanya tengok. Cuba tanya kita lah. Hak boleh banyak tu siapa nak tanggung? Dah eh ustaz, mereka bayar klaim lambat. Mereka bayar klaim lambat, saya ejah bagi banyak sikit. Haa pula dah. Nah, di sini dia ada nilai-nilai kejujuran. Jujur tak jujur kita, dusta tak dusta kita, duk pada kita. Maka iman yang ada pada diri kita itu akan memandu kita daripada membuat perkara dusta. Kita ada satu kepercayaan yang orang bagi. Boleh tanda tangan pada dokumen-dokumen tertentu. Maka nak tanda pada dokumen tertentu tu tuan-tuan, kena ada iman di situ. Pastikan benar dan sahih baru turun. Kalau ada sesuatu unsur-unsur yang menyusahkan kita ataupun menjadikan kita ini berdusta dalam turunkan tanda tangan tu, kena perhati baik-baik. Kena cek betul-betul. Kena benda ni kalau terlepas di dunia, di akhirat tak terlepas. Maknanya belum lagi merdeka. Di sana akan dipersoalkan. Wa'an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Belum berganjak lagi kaki anak Adam pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanya 4 soalan. Salah satu soalan yang Allah akan tanya ialah wa'an malihi, tentang harta merdak kamu, harta benda kamu, duit-duit yang kamu dapat. Min aynak tasabahu, dari mana kamu memperolehinya. Jalan betul ke jalan tak betul? Jalan sengit ke jalan betul ke jalan tempang ke lagu mana? Wa fima anfaqahu, kemudian tanya pula ke mana kamu belanjakan harta kamu tu tuan-tuan. Jawapan dia tak terlepas, maknanya tak merdeka lagi. Kerana kita mengikat diri kita ini dengan akhlak yang buruk, yakni dusta, akhirnya menyusahkan kita pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, merdeka daripada sifat marah. Marah ni payah sikit lah tuan-tuan. Dia kadang-kadang, dia manusia ni, saya tengok kebanyakan semua marah. Saya pun ada juga marah-marah. Tapi nak didik diri itu kena banyak beristighfar supaya tak marah. Bukan marah orang ni. Ustaz pun marah, lu kata kat orang. Tak, bukan gitu. Kadang-kadang kita ni nak cepat tau. Nak cepat. Sampai-sampai traffic light. Elok kita sampai dia merah ke. Ih, kata traffic light ni, aku pergi kocak tiang traffic light. Dia duduk ada rasa macam tu. Ada orang duk tunggu kita. Kita pun nak pergi cepat. Nak pergi cepat merah. Lepas merah belok, kita nak jalan dah hijau. Hak depan tu duk terhegeh-hegeh pula dah. Buh gia tak masuk. Buh gia tak masuk. Ha ni. Dia punca marah ni banyak. Terutama sekali kalau perut lapang. Oh, lagi nak makan orang. Ha gitu. Jadi kita ni, nak jadi orang yang tahan marah ni, Nabi kata laisa syadidu bisur'ah innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, dalam bertumbuk. Dia menang, dia kuat, dia punya tubuh badan dia kuat, dia tumbuk dengan orang, dia menang. Tetapi siapakah yang paling kuat? Nabi kata innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang benar-benar merdeka itu atau orang yang kuat itu ialah orang yang menguasai dirinya, dapat kawal nafsunya. Nafsu marahnya tu ketika dia sedang marah, dia dapat kawal nafsunya. Ada orang kata, ustaz, kalau marah kita ambil semayang. Tengah marah tak nak ambil semayang lah, duduk marah. Ha, kalau tak ada semayang buat je lah. Kalau tak ambil ayam setimba jeruih tu. Ha, jeruih lagi sakan marah tu. No? Jadi dia marah ni dia macam api tau. Dalam kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf tu, dia kata marah ni seperti satu bola api yang duk ada dalam hati kita tu. Semakin panas, semakin dahsyat, semakin marah dia akan mengembang. Jadi dia akan panas lagi dalam hati kita tu. Dia akan pamer wajah jadi merah, telinga jadi panas. Ha, itu dia tengah marah tu. Ha, jadi kena kawal marah tu salah satunya ialah dengan banyak beristighfar. Kalau duduk, kalau berdiri duduk, kalau duduk baring, ha, itulah satu lagi kata berwuduk. Itu cara dia lah, ambil wuduk supaya api itu dipadamkan dengan ayat wuduk itu tadi. Yang kelima tuan-tuan, merdeka daripada fitnah dan mengumpat. Ha, jadi kita ni nak kena berjaga lah ni, mulut ni nak kena jaga. Sebab apa? Nabi kata al-mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim ialah seorang Muslim yang merasa aman daripada Muslim yang lain. Bila kita jadi orang Muslim, kita ni rasa selamat. Selamat daripada apa? Daripada bencana min lisanihi wa yadih. Daripada lisan, yakni lidah orang yang mencaci, menghina, memaki kita. Tak ada orang menghina, maki dan fitnah kita. Ha, jadi kita rasa selamat. Itulah merdeka. Merdeka daripada mulut. Mulut ni lah punca nak jadi belaka. Kita duk perasan je, lepas tu kita cakap. Hak kita cakap tu orang pergi sebab tanah lain pula. Kita tengok orang kan, kita tengok orang lah kurus lah dia tu. Diet apa? Ha, diet apa tu sangka-sangka dah tu. Yang kedua aku tahu dia bukan diet ni, kecil manis ni. Kecil manis pula dah. Ha, mana? Bukan kot, kecil masam kot. Eh, bukan kecil masam. Ha tu, kencing kawan. Ha, kecil kawan aku tahu dia memang kecil kawan. Dia duk cakap di belakang-belakang orang, itulah bencana mulut. Lepas tu orang hak duk sembang kita, duk kata kat orang tu. Dia pergi cerita ke orang pula. Dia kata ustaz kata. Ustaz kata pula dah. Dia tu kecil manis. Ha. Ni punca semua ni. Jadi orang lain tu tak rasa selamat dengan lidah kita ni. Maka tu baru-baru belum merdeka lagi. Sebab apa? Yang kata tu, Allah kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah satu lafaz kalimah yang keluar daripada mulut seseorang itu, melainkan ada dua malaikat. Raqibun atid yang mencatatnya. Hak baik pun catat, hak tak baik pun catat. Esok dia buka balik. Buka-buka balik. Dalam kitab kita tu, rupa-rupanya banyak cakap tak baik daripada cakap hak baik. Maka tuan-tuan, itu semua belum merdeka pada akhirat nanti. Merdeka bukan sekat di dunia ni saja. Nak merdeka di hari akhirat nanti, perlukan apa yang kita hidup di atas dunia ni. Bagaimana kita hidup di atas dunia itu, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka bila dibuka kitab itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan buka kitab tu, Allah sebut dalam suratul kahfi tu. Tuan-tuan baca tengok suratul kahfi tu, Allah SWT kata, pada hari itu dibentangkan kitab mereka, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dibentangkan kitab-kitab alam mereka, fataral mujrimin, orang-orang yang buat dosa ni melihat kepada kitab-kitab mereka itu, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Tengok kitab tu, dia berkata, ya Allah, alangkah celakanya lah bagi kami kitab ini. Kerana dalam kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kerana dalam kitab amalan ni, tak ada tinggal sikit pun, hak kecil ke, hak besar ke yang kami buat, illa ahsaha. Melainkan semua ada dalam ni. Hak saya duk cakap ni, tuan-tuan, tiga hari duk cakap ni. Tiga siri hari duk cakap ni, tuan-tuan. Semua ni malaikat rekod tulis apa semua. Semua akan ada dalam kitab tu. Kalau ungkapan yang baik jadi baik untuk kita, kalau ungkapan itu ungkapan yang buruk, maka ia akan menyusahkan kita pada hari kiamat. Itu yang kelima. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita ni kena buang daripada sikap kita ini sifat tamak, sifat malas. Jangan jadi orang tamak, jangan jadi orang malas, dan jangan jadi orang yang berdendam. Dan yang terakhir, janganlah kita ni menjadi orang yang suka khianat. Dah kita tak dapat, kita khianat buang. Jahanam buat hak orang. Ha, jangan jadi macam tu tuan-tuan. Ha. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikannya sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Merdeka itu merdeka daripada penjajah. Kalau dalam negara kita ni, bebas daripada penjajahan. Namun begitu, dia ada penjajahan dalam bentuk baru, iaitu penjajahan akal fikiran dan penjajahan akhlak. Dan merdeka itu hendaklah kita merdeka daripada kejahilan. Bebaskan minda kita ni supaya jadi orang yang cerdik, yang pandai, yang pandai membuat pertimbangan. Dan merdeka kita juga ialah hendaklah kita merdeka daripada dosa-dosa, supaya jiwa kita ini dibebas pada hari kiamat, jangan buat dosa. Dan merdeka kita ini ialah meninggalkan akhlak yang buruk dengan menjadikan kita ni orang yang berakhlak mulia. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan bagi negara Malaysia. Semoga kita semua merdeka jiwa dan merdeka akhlak. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026 Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bahagian akhir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

0: Lim.
1: Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai 16 hashtag damaikan jiwa.
2: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
3: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Same Point.
1: Tengah-tengah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Same Point dan Syok.
2: Kedah FM.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kisah pebarang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin dan Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantangkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sembuh.
0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Hashtag Get Something Right.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dan bagi adik-adik semua kan, dan juga ibu bapa semua, pastikan anda menaiki motosikal dalam keadaan yang lengkap, okey. Bukan saja kata topi keledar, okey, pakai baju yang cerah malam-malam ni kan, motor depan belakang tu lampu menyala dan sebagainya. Yang penting lesen kena ada, adik. Lesen kena ada, okey, dan juga ini adalah penting kan, kalau mereka disaman ataupun berlaku apa-apa nanti, apa-apa juga boleh dikenakan tindakan. So hati-hati kan, kita tak tahu benda ni malam tak berbau. Okey, penting semua jangan syok sangat, okey. Dalam taman pun kalau boleh, dekat-dekat tu PKDI tu boleh lah. Kalau macam jauh tu, bapak kena pantau. Sekarang ni dekat motor pun kita ada satu alat beli-beli, nak cerita dia ada satu pengesan lah jarak kan, ke mana nak kita pergi. Bila tak kat motor tu, macam itu ada apa, dan bila pergi mana kita tahu. Ni yang bagusnya kan. So kadang-kadang tu malam-malam dapat di mana baru ni pun telah pun berlaku satu kemalangan maut di kilometer pelan batas tu. Disebabkan kerana anggota apa kelalaian bapa lah, okey, di mana tidak memantau anak mereka ke mana mereka pergi. Tapi itulah, malang tak berbau. Penting kita nak sayang anak anda dan buat yang terbaik, okey. Kita harapkan tidak lagi ada berlaku nyawa yang melayang di usia muda ni. Itu yang terbaik. Apapun lesen kena ambil waktu ni. Kadang-kadang tu ada juga yang sekolah dia menawarkan, kerja menawarkan lesen percuma, dan juga kau boleh inisiatif lah daripada bapa sendiri, daripada bapa semua belajar. Yang penting tak payah banyak semua. Basic sikit pun boleh, no problem. Yang penting ada lesen, barulah syok bawa motor kan. Tak masalah. Alright, dan seterusnya di ruangan WhatsApp Kedai FM daripada siapa ni, Huzaimi daripada Konerang. Assalamualaikum. Malam ni pun panas, no? Sejak pun memang panas juga kot. Memang tadi kita dah baca dia sikit, di mana dia ada bawa satu habar lah kan, karbon tu, karbon hitam. Apapun, kami semua pun dah mula pakai pelitup muka dan menyemai air putih lah. Harapkan temburan cepat hilang, dan doa banyak-banyak semoga kembali lah bumi Kedah ni sihat untuk dihirup udaranya. Ya, betul Huzaimi, betul kan, apa bumi no. Kisah semua dengan Konerang. Terima kasih mengenai mesej. Harapkan semua Konerang nak Kedai FM tu ni, kalau dengar tu boleh sihat-sihat dekat WhatsApp Kedai FM. Itu dia. Baik, lepas ini info nak kongsi bersama hampa di Kedai FM yang pasti saya hanya di Kedai FM. Santai 12 #damaikanjiwa.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Okey, cerita pada malam ni nak cerita tentang sahabat dan juga kawan, okey. Kalau sahabat ni dah tahu kita akan cari dia kan, walaupun dia jauh kan, bila tak ada tu kita rindu kat dia. Dalam bahasa orang bawang ni, Gen Z ni dia panggil BFF kan. Apapun, kita tak berahsia dengan dia, kita kurang jurang dengan dia, dia terus cerita dia, semua kita tahu dia simpan rahsia. Dan dia ni adalah sahabat kita dunia akhirat. Kadang tu kita ni lebih banyak rahsia bersama sahabat daripada keluarga kita kan. Sahabat ni lah orang yang selalu rapat dengan dia, yang selalu dapat, bukan kata menolong daripada segi wang ringgit, tapi mendengar selalunya, okay, memberi pendapat dan juga membina, yang memberikan juga apa, satu keputusan yang baik. Dan juga inilah sahabat yang diangkat, bukan sahabat yang menikam belakang lah kan. Ini yang kita nak kan. Perbezaan utama antara kawan dan sahabat terletak pada tahap keintiman, kepercayaan dan juga jangka masa hubungan tersebut. Kawan ni definisi dia, orang yang kita kenal dan bergaul dan kehidupan seharian seperti di sekolah, tempat kerja. Biasanya ramai kawan kita ni, mudah dapat. Kenal pi kursus kawan, kenal dekat tempat banyak motor kawan, kenal pi sini kawan, kan. Sifat hubungan lebih pada berkongsi minat yang sama lah, macam tadi santai kan. Dan juga komitmen lah, tak datang dan pergi, tak ada komitmen sangat kawan-kawan ni. Dan tu dia juga yang bagus ni, kawan aku tu kan, dia main tolong aku, dia budak sekitar ni, kereta aku breakdown dia main tolong. Itu antara yang boleh kita anggap sebagai kawan lah kan. Sahabat pula orang kita kenali dengan sikap rapat, sehati sejiwa, serta saling mempercayai dan susah senang. Itu yang saya cakap tadi tu. Depan ni terhad, limited, okay? Dan sifat dia lebih memahami kita, peribadi kita, jujur dan menerima kekurangan dan juga di tanpa syarat, okay? Dan kekal setia dan berterusan menyokong kita walaupun dalam situasi yang sukar. Inilah dah beza sahabat dengan kawan. Bagaimana semua nak kongsikan boleh kan, siapakah sahabat anda, siapa kawan anda, boleh hantar di ruangan WhatsApp dan FM ataupun boleh telefon saya tentang mungkin ada kisah tentang sahabat dan kawan anda, yang boleh anda jadikan sebagai kami satu benchmark dan juga mungkin tanda aras yang anda ni mempunyai seorang kawan dan sahabat yang sangat-sangat baik dan juga luar biasa. Okey, kongsi bersama nanti dan cerita pada malam ni bersama saya DJ Is di Kedai FM sampai jam 10 malam. Okey, itu lagu sudah daripada ABG dan ini daripada Too Fat Just a Friend. Kedai FM, cerita.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

Okay, erti kawan-kawan dan sahabat kan. Kadang tu kita ni sebagai sahabat kawan kita kena beringat kan. Kita jangan terlalu deep sangat. Nak tahu kan dia ni mengaji dekat mana, dia duduk apa, dia kerja apa, latar belakang dan semua kan. Tak penting sebenarnya. Erti sahabat ni cukup lah yang kita kenal dia. Dia siapa dia kan. Dan juga kita sembang babak isi semasa. Bukan tanya dia pakai kereta apa, duit dia berapa dalam bank kan. Ini dia panggil satu kota apa. Dia ada satu kelompok dia dah apa dia punya gap dia tak boleh macam tu kan. Kita sendiri boleh nampak lah kalau kawan yang baik ni dia takkan tanya benda pelik-pelik kan, hang ni begitu gini ke apa semua ke kan. Dan juga dia menghormati kita punya ruang personal kita tu kan, dia takkan pecah sepadan tu. Yang penting kita cuba kenali beliau. Jika dia nak cerita boleh, tak ada problem. Tanya dia, hang ni ok kan nak cerita dengan aku ni. Kalau dia selesa, dalam tu kita tahu kawan-kawan ni kalau macam ada masalah, dia bila dia luah tu dia akan lebih senang kan. Ada juga yang hampa rimas kan. Berapa sikit saya tak hampa semua. Semua cerita. Cerita dia pergi cabut gigi lah. Cerita dia pergi tukar kereta lah. Cerita dia pergi tukar dan semua. Tapi sebabnya kalau hampa nak faham, dia tu kata dia rapat dengan hampa, dia selesa dengan hampa. Itu mana kata hampa lah special. Kan. So buat sikit nanti kalau apa pun, yang penting orang macam ni dia memang dia jujur lah, dia ikhlas kan. Apa penting itulah seorang kawan. Okay, seorang kawan ni dia merangkumi taulan, handai dan juga teman. Teman ni orang yang menemani, mendampingi kita kan. Kawan ni kan biasalah yang berkawan kita, yang datang dan pergi. Kalau ada taulan ni, karib atau kawan rapat, rekan tolong kita. Itu antara beza sahabat dan kawan. Yang penting jangan jadi sahabat ataupun musibat yang kawan tertikam kawan. Ini tak boleh kan. Okay, jangan buat macam tu, tak baik lah. Yang penting kita ada kawan, kita kena raikan dia. Dan juga kita beri terbaik lah pada dia. Kalau dia perlukan apa, siap lagi kita mampu. Inilah pula nanti hang besar gaji pada dia, hang minta tolong yang orang gaji kecil ni, kena berpada-pada lah kan. Itulah cuti kawan dan juga sahabat. Yang penting berkawan biar 1,000, berkasih biar 1, berbini biar tut 1 juga. Okey, telah guna pada Rohil, kawan ini daripada Five Bowlers, kawan makan kawan, Kedai FM, Layan dan Sempoi, My Cerita.

Okey, dan malam ni cerita kita rumuskan di mana tajuk kita pada malam ni tentang kawan dan juga sahabat . Okey, dan juga jangan lupa benar manusia juga bersahabat dengan haiwan. Okey, seringkali melangkaui ikatan haiwan biasa dan juga bertukar menjadi sahabat sejati. Haiwan peliharaan juga mampu menawarkan kesetiaan tanpa syarat dan sokongan emosi yang mendalam tanpa sebarang prejudis. Lu tengok lah, sekarang ada di dunia tempat sepadan ni, di media sosial nampak dengan tu kucing dia pujuk, dia memahami tu ada tengah menangis kan, anjing dan sebagainya, dia faham. Okey, dan juga berikut adalah hubungan dimensi antara manusia juga haiwan. Komunikasi tanpa suara, bahasa badan, sentuhan, hubungan mata, gerak-geri, kefahaman emosi haiwan seperti kucing.

Kucing mampu mengesan perubahan emosi atau kesedihan pemiliknya. Kan saya cakap tadi, Kadira menenangkan menjadi pendengar setia yang tidak menghukum atau mengkritik. Dan juga mendapat sebagai terapi dari emosi, membelah haiwan terbukti menurunkan kadar hormon kortisol, stres, mengatasi kesunyian, okay, dan juga rasa tanggungjawab. Macam kita bagi makan, bagi mandi dia, bagi ubat dia ubat, kan, bersih tempat dia. Dia pun haiwan juga, atau benda yang hidup lah kan. Macam kita juga. Dan ciri kesahabatan dengan haiwan ni, haiwan tidak menilai situasi sosial, rupa paras atau keadaan kita. Hubungan yang bebas daripada agenda tersembunyi, diikhlaskan, dan sayang memberikan perhatian penuh terbata kerana mereka selesa dan mempercayai kita. Itu dia, haiwan dengan manusia. Sekarang kita lihat di mana diviralkan orang tu bila tuan dia meninggal. Duduk kat kobok tu sampailah orang pujuk suruh balik. Ini saya tak kucing, banyak dah jadi kan. Ada sebab tu. Dan akhir sekali tentang nasihatlah untuk menjaga hubungan sebagai sahabat. Untuk menjaga agar kekal utuh dan harmoni, memerlukan usaha, toleransi dan komitmen yang tinggi daripada dua belah pihak sebagai sahabat ni. Yang pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka. Saling menghormati batasan, boundaries sepadan. Menghormati masa peribadi, jaga rahsia, terima perbezaan, saling mempercayai, tegur dengan berhemah, menjadi pendengar yang baik. Juga setiap ada dalam suara senang, sokongan emosi, tumpang gembira, bantuan praktikal dengan beban mengikut kemampuan yang kita ada. Amalkan sifat memaafkan, buang ego, jangan simpan dendam. Itu yang terbaik. Anda semua ni adalah sahabat sejati. Tahniah kepada anda semua. Alright, terima kasih untuk malam ni cerita tentang sahabat dan kawan. Yang penting kita perlukan seorang kawan dan sekawan memerlukan kita juga. Okay, saling memerlukan, itu terbaik. Alright, dan itu bersama kami. Jangan lupa terus hantarkan kiriman mesej anda ke WhatsApp ke ruang kawan kontik FM 011-568-6300. Jumpa lagi minggu depan dalam cerita di Kedah FM.

Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedatangan cerita.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM. Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback.

Syoknya Stanza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Okey, 112 hashtag damaikan jiwa. Okey, hidup kita ni kita kena saling hormat-menghormati kan, untuk kita kena saling untuk memberikan kredit kepada mereka-mereka yang waktu ni sedang bekerja keras, melakukan dua kerja kan, dua kerja seperti mungkin siang yang bekerja dengan mana-mana sektor awam ataupun sektor ketengahan awam ataupun kerajaan dan swasta. Di malam pula ada yang berniaga, ada yang buat sebagai budak penghantar makanan dan sebagainya. Inilah satu tempat minat ataupun tempat ada satu tujuan lah kan, di mana untuk mengharmonikan juga dan juga untuk memberikan satu keselesaan lah untuk pada anak-anak, isteri semua kan. Tapi itulah benda ni sebenarnya dia minat dan juga dia berusaha untuk lebih kepada kebaikan. Okay, benda tu disokong pula dengan isteri, anak-anak semua, ibu bapa kan. Yang penting janganlah kita mula entertain dengan usaha mereka ni kan. Berada semua yang mungkin tak memahami, mereka mungkin tak bercerita yang mereka terpaksa buat kerja kena-kena mungkin gaji yang terima tu tak mencukupi, tapi mereka tak bunyi, tapi mereka teruskan usaha dengan mereka sendiri. Ini yang terbaik kan. Yang penting kita kena mengenali lah orang tu, so kita melakukan satu ataupun membuat satu andaian, itu terbaik kan. Ada sebab dia kan. Orang dunia ni hidup di keras kan, hidup di keras bro. Apa-apa insyaAllah usaha dan kejayaan, itu terbaik. Okey, dan untuk itu juga jangan lupa ada semua untuk terus follow kami di Mesok Radio FM, dapatkan info terkini yang sahih. Okey, dan untuk tu ni yang mungkin berada kita yang tengah bekerja, okey, yang tengah mandu sebagainya, hati-hati, fokus panduan. Kalau mungkin penat, berhenti dulu, kena kopi ke tidur ke dan jalan balik. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang penting dengan Radio FM, teman anda kena sunyi, itu terbaik. Alright, itu lagu sudah daripada Flybeats, DJ Ilham, dan ini daripada 14 Kedai FM, Layan dan Samboy. Mampu

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Setelah hashtag damaikan jiwa, alright, telah sampai ke penghujungnya untuk sesama anda untuk malam ni. Alright, terima kasih bagi hampa semua yang melekat bersama kita sejak jam 6 pagi setiap hari 8 jam sehari bersama Kedah FM. Alright, dan untuk semua,

0: kan, bagi mereka aktiviti, lebih-lebih lagi pada aktiviti kerja rumah kan, latih mereka untuk mungkin bersih kawasan rumah, sapu sampah kan, yang perempuan tu mungkin banyak-banyak lah lipat-lipat kain ke kemar-kemar rumah kan, buat-buat nasi goreng ke kan, gitu yang bagus kan, gotong royong. Dan yang paling penting, ajak mereka untuk ziarah keluarga terdekat. Lah ni semua risau tau, lah ni semua budak-budak lah ni pegang gadget. Lah ni semua dah tak kenal dah, mak menakan, pak menakan semua kan. Semua ni ada penting dengan gadget je. Ini penting ya, ukuh kena kerap-kerap lah pergi ziarah mak menakan, pak menakan, tok wan, tok nenek-nenek semua. Itu yang terbaik. Alright, dan adik juga-juga jangan lupa untuk melakukan ini dengan aktiviti yang bermanfaat. Ada yang mungkin juga yang mak bapak hantar pergi camp, okey, macam-macam lah, camp solat lah, camp terdiri dan sebagainya, untuk menambahkan lagi pengetahuan juga ilmu dada tu. Itu terbaik. Alright, dan yang penting sekali lagi, jaga kesihatan di waktu cubo ni, okey, pakai muka. Dan jumpa lagi esok malam kita bersama. Dan untuk anda, sejak pukul 12 kita nak terbang ke Singapura, ikuti terbang 12 malam, dan juga lepas tu bersama Game Berhantu National FM. Terima kasih akan suka balik kawalan siaran kita bersama dengan malam ni, Ferry Faridah dan juga Syukri, dari Bersarapan bersama dengan Mazuki dan juga Yazri. Jadi JS undok dari dulu, ingat nama itu baik betul, mulakan bismillah, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini, ayolah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut. Biar betul Mira sampai 6 pagi, ya. Betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ya, duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Ha, nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Ha, macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Ha, jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je. Nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Game burung hantu.

itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

Permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: hantu.
1: National FM. National FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda. Dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni, sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam, apa yang best sangat pasal lagu ni? Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda. Sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan? Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka? Tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka? Tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam oh buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan, kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni, kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, ya, dah mula mengantuk dah tu, ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat, ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zack, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga, ya. Unit nama My Love, ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83, dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya, orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan, ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah, ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nasional FM.
1: Yang burung hantu, kita dah pun masuk jam 4 pagi, pejam celik dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, rengangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0, dan pastikan anda tulis secara penuh ya. Ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam insyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay? Jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay? Anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Inilah nasib ku daripada Nico, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, dan ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugasan-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok, mungkin tengah tu tengah goreng kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Kathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah.

Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tapi berapa lohlah ketiak. Allah Akbar. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul balik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kot, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap bos, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Tu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Selamat datang ke Negeri Kedah Darul Aman. My Jet.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.15 minit pagi, selamat pagi jam kedua Bas temani anda. Solo hari ini, ramai yang tanya terbang solo ke? Ya, saya terbang solo hari ini. Doakan semoga penerbangan saya daripada Alustar menuju ke mana masa 4 jam ni. Semoga penerbangan saya selamat. InsyaAllah dapat mendarat dengan selamatnya. Amin ya rabbal alamin, okey. Dan kepada yang mendengarkan kami ataupun yang mungkin baru tempuh negeri Kedah Darul Aman, selamat datang Bas ucapkan ke negeri Kedah Darul Aman. Apa perkara kecil yang buat kita gembira? Apa dia? Makan. Pandai. Ada juga apa dia lagi? Benda kecil yang buat kita happy. Dapat jumpa orang yang kita sayang, betul? Tu benda kecil ke? Benda kecil bagi setengah orang, kan? Ada juga yang mungkin benda kecil bagi dia tu pakai tudung baru ke? Dah happy dah nak main kerja, kan? Ataupun lipstick baru ke? Kasut baru ke? Tu benda-benda yang kata kecil lah, buat kita rasa happy satu hari tu. Dan juga hari ni ataupun minggu ni, bagi setengah orang dia kata cuti sekolah, jalan lengang, lepas tu jalan tak sesak, tu dah cukup happy bagi dia. Nak main kerja pun rasa macam semangat. Kalau tidak kena keluar rumah awal, kan? Nak main kerja sebab dia takut sesak dan sebagainya dengan orang nak hantar anak sekolah dan sebagainya, kan? Tapi disebabkan anak cuti sekolah, nak main kerja pun tenang, jalan pun lancar sahaja, kan? Tu benda kecil yang buat kita happy. Dan juga kita teruskan mood happy kita sampailah kita tidur balik. Lepas tu esok bangun pun nak juga mood happy tu ada bersama-sama dengan kita. Jangan lari jauh-jauh, mood happy. Tolong. Kita kena minta tolong dengan dia macam tu. Okey, dan juga ni Bas nak kongsi sikit lah mengenai dengan banjir di Nepal, kan? Mungkin kita di sini happy, seronok, bercuti, makan tu, makan ni dan sebagainya. Tapi di negara sahabat-sahabat, sanak saudara kita di sana, mungkin orang kata sedang berduka dan sebagainya. Lepas tu pula ni, kan, ada seorang wanita ni di Malaysia. Dia minta bantuan semak mangsa banjir Nepal dipercayai mirip adik dia. Yang tu orang kata salah satu berita yang mungkin menduka ceritakan kita juga, kan. Dan juga seorang wanita memohon bantuan untuk membuat semakan keberadaan adik lakinya susulan perkongsian gambar usaha mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal Tibet menyerupai adiknya. Dan juga menerusi hantaran wanita berkenaan berkongsi semula hantaran mengenai operasi menyelamat mangsa banjir di Rasuwa yang turut memaparkan beberapa individu diselamatkan pasukan penyelamat. Kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan, insyaAllah, dan jumpalah ke semua mangsa yang masih belum dapat dikesan ataupun dihubungi. Okeylah, dan 7.30 minit pagi nanti kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Malaysia Negeri Kedah. Nak tahu juga keadaan cuaca hari ini macam mana, kan? Sama-sama nantikan 7.30 minit pagi nanti, semuanya untuk anda di Aktif 610 #rancak berbisa.

0: Sega, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, 7.30 minit pagi, kita nak terus ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah bersama dengan Cik Izwa di talian. Assalamualaikum Cik Izwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Bas.
1: Sihat Cik Izwa?
2: Alhamdulillah DJ.
1: Alhamdulillah sihat. Kalau dengar Bas suara ceria ni sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Cik Zul dah menyorok ke tak lagi?
2: Belum lagi. Biasa kita ceria sebab hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu kan? Hujung minggu. Sebab esok kan cuti.
2: Ya, itu.
1: Ha, tu yang ceria mood dia tu sebab apa? Tadi Bas kongsi. Ya. Kena ada mood ceria ni sampai bila-bila.
2: Ya.
1: Ha, jom kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ni. Silakan Cik Zul.
2: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas, DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula daripada 8 pagi 3 September hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ramalan cuaca sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di daerah Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Kulim, Bandar Baru dan Bali. Sementara di daerah Ian diramalkan ribut petir menyuruh dan di daerah Kota Stark diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan daerah Pokok Sena. Sementara di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat bagi keseluruhan negeri Kedah. Manakala di sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat bagi daerah Kubang Pasu, Kota Stark, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda dan Sik. Manakala bagi daerah Kulim, Bandar Baru dan Bali diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin dan laut bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ bertugas, DJ Bas.
1: Ya, terima kasih Cik Izwa. Selamat bertugas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia Cik Izwa. Kan? Ha, kita doakan semoga yang mana mendengarkan Kedah FM semua dalam keadaan yang baik-baik juga, ceria-ceria selalu. Okey. Ada yang Bas kongsi sikitlah mengenai dengan indeks pencemaran udara yang terdapat di portal berita RTM. Dan kalau kita tengok indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan, antaranya kita khusus atau memfokuskan kepada negeri Sarawak. Negeri Sarawak di Kuching, IPU dia 316 dan juga di Serian 309. Dah merah dah dan juga dikategorikan sebagai berbahaya. Okey, nanti bahkan kongsikan di negeri Kedah macam mana pula. Okey, untuk anda semua terus melekat bersama dengan kami tak kira di mana saja anda berada. Okey, jom layan pandang-pandang jelin-jelin dan juga menamakanmu cinta. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ya, 7.42 minit pagi. Masih lagi bertemu dengan saya BZZ Bas Basirah Bahrom hingga detik 10 pagi nanti, insya-Allah. Okey, menamakanmu cinta. Ha, dan juga kalau kita ni cintakan seseorang, apa ni makna kata kita mendoakan dia. Doa tu pula, kalau boleh jangan sampai dia tahu apa yang kita doa kat dia. Tu sebenarnya orang yang mencintai kita, tak kiralah yang mencintai kita tu sahabat kita ke, suami isteri sudah tentu, kan. Kalau pasangan kekasih, lagilah kan. Okey, tapi kita kena buka minda kita. Kalau mencintai itu bukan pasangan kekasih sahaja, suami isteri sahaja, tapi sahabat, kan, adik beradik dan sebagainya, tu pun merupakan salah satu bentuk mencintai. Ha, begitu. Okey, 7.45 minit pagi, kita nak ke sentuhan duha terbitan Nazri Mat Nasir dengan tajuk hari ini Al-Quran. Ha, bersama-sama dengan yang bahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. 7.45 minit pagi nanti berita sentuhan duha, 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dan topik kita hari ini, topik gebang pagi kita hari ini bersama dengan Bas, dilema. Bukan delima, dilema, D-I-L-E-M-A. Itu topik yang Bas akan bawakan untuk anda semua, kan. Nak pilih yang mana satu pun serba tak kena. Nak ikut hati, takut silap. Nak ikut logik, hati rasa macam tak tenang, kan. Nak teruskan, takut menyesal lah. Nak berhenti, takut tertanya-tanya sampai bila. Agak nak berhenti juga. Itu namanya dilema. Kadang-kadang dilema ni bukan sebab kita tak tahu jawapan, tapi sebab setiap pilihan ada harga yang perlu kita bayar. Dan sekali lagi Bas nak kongsi dengan anda semua, nak kaitkan dilema dengan satu kisah yang baru-baru ni menarik perhatian ramai. Nak tahu apa gebang pagi kita tajuk dilema ni, nak kupas sama-sama dengan Bas, nak kongsi sama-sama dengan Bas, boleh di semua platform media sosial Kedah FM, insyaAllah. Bas akan live di semua platform media sosial Kedah FM. Tunggu 8.15 minit pagi nanti. Sebelum tu, jom sama-sama kita ikuti sentuhan duha di Kedah FM terbitan Nazri Mat Nasir. Kedah FM, seharmoni.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa hal Ustaz? Siap baca Quran pula pagi pada hari ini Ustaz. Saya teringat kita membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi dia sebut kepada kita. Zayinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Jangan pula kita pula membaca terlalu baik sangat sampai sembunyikan satu huruf atau menambahkan satu huruf, salah pula. Okey? Jangan kita baca dengan lahan pelat. Lahan pelat tak mau. Okey? Lahan pelat tu macam mana? Macam tu Jadi Rasulullah mengajar kepada kita, iaitu kita bacakan dengan dia dalam keadaan

0: baca dalam keadaan leseh. Tak mau. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Sampai bila kita nak baca Quran macam itu? Kalau menyanyi kita boleh latih suara kita dekat karaoke. Latih suara karaoke kenduri kahwin. Kadang-kadang beli set kenduri, apa nama set karaoke, buat balik ke rumah, pasang, menyanyi tiap-tiap malam nak bagi indah suara. Kadang-kadang kita hantar anak kita masuk kelas vokal. Belajar merhaban, belajar berzanji, belajar lagu, belajar choir. Tapi sayang bila belajar Quran, watini wa zaitun wa turisinin. Kenapa kita tak belajar mencantikkan bacaan? Mencantikkan suara kita. Watini wa zaitun. Maknanya, bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.